0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pot FM Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.
0: Oke, pagi hari ini kayak yang udah Tifa bilang tadi, Tifa gak sendirian.
1: Udah sendirian ya Tifa ya.
0: Seru banget pagi hari ini udah bareng sama
1: Aisyah. Asik. Udah kangen belum?
0: Ini kemarin terakhir kali sama siapa Aisyah kemarin tandemnya?
1: Terakhirnya sama Bang Dito.
0: Oh, sama Dito ya di siang ya kayaknya ya.
1: Siang.
0: Oke. Nah, kita ketemu lagi nih bareng sama Aisyah, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah ngobrolin soal kebiasaan mandi di berbagai negara, yang kayaknya ini menjadi salah satu ilmu pengetahuan baru kita enggak sih Aisyah?
1: Benar banget. Siapa yang nyangka ya kalau ada orang yang mandi cuma satu kali sehari ternyata.
0: Benar. Aisyah berapa kali sehari?
1: Normalnya sih 2.
0: Normalnya
1: tapi kalau males ya
0: besoknya lagi ya dirangkap.
1: Atau malam banget biar ngerangkap pagi gitu.
0: Berarti kebiasaannya sama nih kayak orang Jepang tadi. Karena orang Jepang tuh malam mandinya.
1: Oh iya. Apa jangan-jangan
0: ada darah Jepang?
1: Ada darah Jepang.
0: Ada sayatan dikit langsung keluar Jepang.
1: Jepang gitu.
0: Oke, teman Pro 2. Di pagi hari ini sampai nanti jam 8 kita lanjut lagi ngobrolin soal apa nih Aisyah?
1: Kan tadi kita udah ngebahas tentang mandi nih. Tahu gak sih aktivitas yang sebelum kita mandi itu lakukan apa?
0: Main HP?
1: Mungkin.
0: Itu satu.
1: Tapi yang paling penting banget itu adalah bangun.
0: Iya benar sih.
1: Kan gak mungkin mandi dalam keadaan tidur kan?
0: Iya benar sih. Ada mungkin beberapa orang yang sambil tidur ambil gayung gitu kan. Mungkin ya lagi
1: mungkin ya. Mungkin ya. Banget gitu. Kita gak tahu bentuk rumah di rumah
0: kita
1: orang
0: gak
1: gimana.
0: Kita gak tahu di dalam rumah orang tuh gimana ya. Atau kebiasaan mandi orang gimana ya.
1: Benar. Nah jadi di sini aku pengen ngebahas dua hal nih.
0: Oke.
1: Kamu tim bangun cepet tapi siap-siapnya lama, atau kayak bahasa sekarang tuh ngumpulin nyawa ya. Atau bangunnya tuh mepet-mepet biar langsung
0: gerak cepet gitu. Aku lebih ke yang pertama lagi.
1: Oh,
0: yang harus mempersiapkan banyak hal dulu gitu loh. Kayak bangun lebih awal, jadi kayak bisa kita tuh lebih santai-santai dulu gitu siap-siapannya. Kayak membutuhkan waktu biar nanti apa lagi ya yang kurang. Oh, belum gosok jilbab gitu.
1: Jadi ada waktu untuk mempersiapkan.
0: Bener.
1: Lebih mindful.
0: Bener. Jadi lebih gak gerasak-gerusuk gitu pagi harinya.
1: Bener banget.
0: Kalau Aisyah, tim yang mana nih?
1: Jujur aku tim yang gerasak-gerusuk. Karena
0: kita
1: aku,
0: beda kubu ya Aisyah ya.
1: Karena aku merupakan memaksimalkan waktu.
0: Memaksimalkan waktu dan
1: tidur. Jadi kalau ada 15 menit yang bisa saya gunakan untuk tidur, saya lebih memilih tidur.
0: Yang penting masih aman kok jamnya gitu ya.
1: Masih aman jamnya.
0: Tinggal set alarmnya 15 menit lagi aku pasti bangun gitu ya.
1: Semua ini akan selesai dalam 15 menit. Yes, mentality bener. Seperti itu yang saya punya.
0: Tapi itu malah lebih ini gak sih?
1: Lebih
0: jantungan ya kalau mau berangkat ya pergi ya. Apalagi kalau nanti di jalan ada apa-apa gimana?
1: Ada macet, ada
0: apa gitu ya. Nah, boleh deh kamu share juga ke kita teman Pro 2. Kira-kira kamu tim yang mana nih? Apakah kamu tim yang bangun cepet, ngumpulin nyawa dulu dengan santai-santai dulu, atau kamu adalah tim yang mempersiapkan semuanya dengan sat-sat? Mungkin cewek-cewek beda kali ya kebiasaannya.
1: Kayaknya beda sih, karena kan yang dipersiapkan juga beda-beda ya.
0: Selanjutnya kita bakal ngobrolin soal kebiasaan bangun pagi ini, mana sih yang lebih baik. Nah, buat kami penasaran, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru.
1: Padahal

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
0: Mana, coba lihat.
1: Nih.
0: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Iya, sama berdua masih bareng Tifa dan
1: Aisyah.
0: Oke. Aisyah gimana nih pagi hari ini? Sudah mulai nyawanya terkumpul?
1: Sudah terkumpul sepanjang perjalanan kita kumpulkan.
0: Udah full ya tadi ya berarti ya.
1: Udah kumpul banget.
0: Oke. Tapi kan emang ada beberapa juga tipikal orang yang ngumpulin nyawa dulu. Kayak beberapa juga yang kayak ya udah deh aku bangun langsung zup. Kayak semuanya udah 100% gitu loh buat baterainya tercharge gitu.
1: Iya, dan ada juga orang yang mempersiapkannya sebelum tidur.
0: Jadi, gimana tuh ceritanya?
1: Jadi kayak malam itu dia siapin semuanya. Jadi dia sengaja bangun mepet biar dia paginya tuh tidurnya lebih maksimal.
0: Oke.
1: Dan dia udah menyiapkan semuanya dari malam. Jadi dia pagi-pagi itu emang untuk bangun, mandi, pergi gitu.
0: Oke, bangun, mandi, pergi, iya.
1: Tidak perlu menyiapkan apa-apa lagi.
0: Oke, dan itu juga sebagai rutinitas mungkin ya sama
1: rutinitas.
0: Mereka ya. Oh wow, tapi kalau misalnya yang mana ya yang lebih baik? Apakah bangun cepat atau bangun yang lebih lama? Ada penelitiannya nggak tuh kira-kira?
1: Kalau dari penelitian sih belum ada yang benar-benar meneliti itu ya. Tapi kita mungkin bisa ngambil dari argumen psikologisnya gitu.
0: Oh, gimana tuh dari siapa itu?
1: Karena kalau ini bukan dari siapa-siapa sih, lebih kayak ke opini pribadi dari psikologi seorang Aisyah gitu.
0: Kan. Yang bangunnya tuh cepet ya?
1: Yang bangunnya cepet gitu.
0: Dan udah dipersiapkan sebelumnya ya? Itu gimana tuh Aisyah, kalau dari Aisyah?
1: Karena gini, kalau misalnya pagi-pagi kita bangunnya tuh lebih cepet, terus kita lebih mempersiapkannya tuh di pagi, terus kita ada waktu untuk berpikir. Yang kayak aku bilang tadi, mindfulness.
0: Nah,
1: jadi kita tuh tidak terburu-buru, tidak ada pumping adrenalin.
0: Berarti ya udahlah ya. Yang ya penting kita bangun fokus untuk kembali bekerja gitu ya Aisyah ya.
1: Sedangkan kalau kita bangunnya tadi lama, terus siap-siapnya cepet, itu tuh bukan yang nggak baik, karena itu kan yang aku bilang tadi memaksimalkan waktu tidur. Tapi ya itu, jadi
0: itu?
1: Ada gejolak di awalnya, kayak harus deg-deg-deg gitu, ritmenya cepat di pagi.
0: Sat-sat banget nih.
1: Dan itu mungkin gak cocok ya untuk semua orang.
0: Benar-benar. Ada beberapa orang yang emang harus butuh waktu santai dulu gitu ya, sebelum mereka melaksanakan aktivitas seharian. Tapi kalau kondisi ini kan kita ngomongnya preferensi pribadi ya Aisyah, ya dari tadi ya. Kayak orang yang emang bangunnya tuh cepet atau bangunnya lama gitu untuk mempersiapkan semuanya dengan lebih maksimal, itu harus mempersiapkan kayak 2 jam sebelumnya udah mikirin step by stepnya. Aku nanti ini mempersiapkan ini dulu, aku mempersiapkan ini dulu gitu ya. Itu untuk yang orang yang bangunnya cepet gitu
1: cepet,
0: ya
1: bangunnya cepet.
0: Tapi kalau misalnya kita lihat dari laki-laki dan perempuan nih, apakah di situ ada perbedaan juga kah atau nggak ada?
1: Seharusnya ada ya, karena ada sebuah penelitian di mana kita itu di penelitian dari Sleep Research Center di Longbourn University menunjukkan bahwa otak wanita itu bekerja lebih kompleks karena cenderung multitasking. Jadi wanita itu memerlukan tidur lebih lama ketimbang laki-laki.
0: Jadi kayak istirahatnya lebih lama karena aktivitasnya otaknya lebih padet gitu ya.
1: Lebih banyak yang dia kerjakan di hari itu.
0: Oke. Tapi kita bakal bahas sesaat lagi teman Pro 2. Kalau kamu mandangnya gimana nih dari POV kamu deh? Boleh banget kamu share ke kita ya.
1: POV kamu.
0: Apakah
1: lupa ya.
0: Iya, benar. Di WhatsApp-nya kita teman Pro 2. Pasti kamu bisa gabung, kamu kasih insight kamu tentang lebih baik mana ya? Bangun cepat kah atau bangun lama? Atau kamu seorang laki-laki atau perempuan lebih mana nih cenderungnya gitu? Boleh kamu share ya.
1: Kamu share pendapat kamu di 0811 760 0884.
0: Kita bakal balik lagi sesaat lagi.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Yes, teman pro 2 masih bareng
1: Aisyah dan
0: siapa ya? Sama Tifa di sini pastinya ya. Pagi hari ini kita masih ngobrolin soal bangun tidur. Benar-benar.
1: Bangun cepat atau
0: bangun lama?
1: Bangun lama.
0: Ya, pastinya juga kalau bangun cepat dan bangun lama itu tuh tergantung kayaknya harinya enggak sih, Aisyah?
1: Bener, setuju banget ya, sih? Karena kalau biasanya special listening kemacetannya itu luar biasa ya.
0: Jadi mau gak mau,
1: mau
0: nih
1: harus, mau, harus bangun lebih cepat.
0: Nah, kan lebih crowded, lalu lintas juga lebih padat. Semua orang beraktivitas di pagi hari. Tapi kalau misalnya ke weekend, udah deh,
1: itu kayaknya pagi itu baru di jam 10 deh. Kalau di aku
0: baru melek tuh ya.
1: Baru melek tuh jam 10. Okay. Kalau Tifa weekend gimana Tifa?
0: Tergantung jadwal siaran sih kayaknya.
1: Aduh,
0: kita lebih ke kalau subuh itu kita duluan ya dari ayam ya. Kalau misalnya ayam, malam baru deh.
1: Ayam masih tidur kita udah bangun ya.
0: Iya benar. Gitu sih. Jadi ya itu dia tadi teman produk. Ternyata hari dan juga aktivitas apa di hari itu juga ternyata mempengaruhi ya.
1: Mempengaruhi
0: dengan bangun tidur kita. Tapi selain dari hari, ini juga ada yang mempengaruhi lainnya nih Aisyah.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh ya?
1: Yaitu kebiasaan perempuan dan laki-laki sih. Karena apa? Karena kan yang seperti aku bilang tadi, kalau kebutuhan perempuan itu rata-rata lebih lama tidurnya ketimbang laki-laki.
0: Kenapa tuh?
1: Karena itu ada namanya cardian rhythm atau jam biologis.
0: Oh gitu. Jadi secara alamiah emang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tidurnya ya?
1: Iya. Perempuan.
0: Oke, perempuan. Nah, kita ya.
1: Kita.
0: Jadi dimaklumin ya, itu emang udah biologis ya.
1: Lama. Iya.
0: Oke. Dan emang tentunya nih lebih mudah bangun atau tidur lebih awal dibandingkan dengan laki-laki nih kalau ritme sirkadian tadi teman produa. Terus juga ternyata kualitas tidur kalau laki-laki itu cenderung tidur lebih nyenyak, sementara untuk kita para perempuan lebih rentan mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau sering terbangun di malam hari. Gimana nih Dito? Apakah laki-laki juga sering pelor, langsung molor gitu? Ini tabuk nih ya. Lebih nyenyak tidurnya lebih dibandingkan nyenyak dengan tidur hari-hari ataupun juga dibandingkan dengan perempuan. Sering gak sih kebangun?
1: Kebangun
0: tengah
1: sih
0: malam?
1: Enggak sih kalau
0: okay,
1: aku.
0: Oke, tapi loop mimpi ya loop tadi mimpi, ya bilangnya
1: loop
0: ya.
1: Mimpi sama enggak tidur sih lebih tepat.
0: Itu enggak boleh loh Aisyah.
1: Oh iya,
0: jangan
1: tidak
0: ya.
1: Sehat ya teman pro 2 jangan diikutin ya.
0: Pola tidur harus yang baik. Bener. Karena itu juga bisa menjaga kesehatan kita pastinya. Dan buat kamu teman pro 2 yang pernah ngalamin yang namanya mungkin sering kebangun di tengah malam ataupun insomnia, mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya, mulai dari istirahat yang cukup.
1: Bener.
0: Olahraga tuh juga bisa mempengaruhi.
1: Olahraga
0: ya.
1: Olahraga bisa mempengaruhi karena kan kita dalam keadaan lelah itu bisa lebih rileks dengan cepat.
0: Makanya anak-anak tidurnya pules. Aktif banget bergerak tuh ya.
1: Tapi kan serem juga ya kalau dia tidur siang terus aktifnya malam. Kasihan tuh ibu-ibu sama ayahnya yang
0: bener
1: harus
0: mengejar anak-anak itu
1: anak-anak
0: ya.
1: Mengejar anak-anak itu untuk tidur.
0: Tapi ya itu tadi balik lagi aktivitas yang kita lakukan di siang hari juga mempengaruhi terhadap kualitas tidur kita di malam hari.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Produ FM, teman terbaik.

0: Gak terasa banget udah hampir 1 jam aku sama Tifa nemenin kalian. Gimana tuh Tifa, haruskah kita berpisah sekarang?
1: Waduh, jangan dong. Baru 3 jam kita di sini on air di hari ini. Mungkin buat kamu teman pro 2 yang bangun paginya baru aja melek nih di pagi hari ini, atau buat kamu yang baru aja OTW menuju kantor atau menuju kampus, hati-hati di jalan ya. Karena jam-jam segini tuh jam-jam orang pada OTW ya kayaknya ya. Benar. Tapi ya Aisyah, sudah jam 8, itu artinya kita cukupkan dulu untuk ngobrolin soal bangun tidur ini. Semoga bisa nambah insight baru kamu lagi, dan next kita masih di Spada dari jam 8 sampai dengan jam 9 ya. So, stay tune di sini.
0: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Yeay, okay. Kita lanjut lagi pastinya di Spada edisi pagi hari ini ya. Masih bareng sama Aisyah juga yang masih di sini, teman Pro 2 untuk nemenin kamu. Jangan dong.
0: Jangan dong ya.
1: Oke, pagi hari ini kita lanjutin lagi ngobrolin soal aktivitas di pagi hari.
0: Bener
1: rasanya
0: banget.
1: Ya, Senin itu menjadi hari start gitu. Kita enggak sih untuk di minggu ini.
0: Bener, hari dimana kita memulai semuanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena kalau di hari Seninnya udah lemes, udah gak semangat, otomatis
0: itu
1: kayaknya
0: ngikut di minggu-minggu berikutnya. Jadi Senin itu krusial ya teman Pro 2.
1: Selain deadline-nya banyak.
0: Deadline-nya ya, banyak dan jalannya macet.
1: Iya, semangatnya juga harus banyak. Dan pastinya juga Aisyah di pagi hari ini untuk menambah semangat kita, asik. Biasanya apa nih yang Aisyah lakukan?
0: Kita mungkin ini pengkonsumsi ya.
1: Pengkonsumsi, oke baik.
0: Yaitu adalah kopi teman-teman.
1: Oke, dari penikmat kopi ya.
0: Penikmat kopi.
1: Mungkin kalau misalnya di hari Senin kamu udah harus minum kopi mengawali pagi hari, wajib banget ada kopi ya di rumah. Nah, pembahasan pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal
0: ngopi pagi.
1: Iya, benar banget. Tapi kalau sore boleh gak?
0: Nanti kita bahas lebih jauh ya, boleh apa enggaknya. Karena ini ada penelitian nih tentang ini.
1: Oh, wow. Gimana tuh penelitiannya, Aisyah?
0: Penelitian itu manfaat apa aja sih? Kopi itu di kapan sih bagusnya diminumnya gitu.
1: Karena kapan kan bagusnya?
0: Kapan bagusnya?
1: Jenis
0: manfaatnya
1: kopi apa aja?
0: Jenis kopi aja serta kayak waktu-waktu apa nih yang paling bagus mengkonsumsi kopi.
1: Oke,
0: gitu.
1: Benar. Ini bisa juga jadi insight baru kamu lagi teman Pro 2. Tapi kalau kamu juga punya waktu-waktu tertentu mau ngopi boleh banget share ke kita ya. Kamu lebih suka ngopi pagi, siang, sore atau malam nih?
0: Benar banget.
1: Boleh di WhatsApp kita ya, pastinya di 0811 7600 884.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Okay, kita kembali lagi nih ya. Tadi kita pengen ngebahas apa sih, Diva? Kopi ya? Kopi
1: yep,
0: pagi.
1: Iya, benar. Kopi. Emang boleh ya
0: boleh minum kopi? Boleh gak sih ngopi gitu?
1: Nah, untuk yang asam, waalaikumsalam. Enggak, asam lambung
0: jangan
1: maksudnya.
0: Jangan dulu ya.
1: Untuk asam lambung ini gimana? Apakah boleh minum
0: atau
1: kopinya
0: enggak,
1: atau enggak ya? Nah, ini penelitian dari mana nih yang udah
0: ini
1: Aisyah bawa?
0: Penelitian dari Universitas Gajah Mada ya. Uh-huh. Di mana dia bilang untuk ngopi pagi hari ini itu sebenarnya baik banget untuk menjadi sumber energi karena sebelum memulai karena di dalam kopi itu terdapat kafein yang bisa bekerja sebagai antagonis reseptor endorfin sehingga membantu meringankan kewaspadaan. Jadi karena kita minum kopi, Diva, kita tuh bisa jadi lebih tenang paginya dan lebih bersemangat.
1: Oh gitu, berarti aman aja ya
0: aman
1: untuk
0: aja
1: menambah energi tadi.
0: Tapi nggak boleh berlebihan ya, karena di dalam penelitian ini itu juga dikasih tahu kalau kopi itu umumnya cuman boleh dikonsumsi tuh sampai 2-3 cangkir aja per hari.
1: Oh gitu,
0: iya.
1: Berarti kalau misalnya pagi kita mau minum kopi untuk melek, terus yang udah mulai ngantuk minum lagi boleh?
0: Kayaknya jangan deh, karena itu nanti bisa jadi ketergantungan ya, Tiva.
1: Oh
0: ya?
1: Iya, benar-benar. Jadi tergantung dengan depends kamu minum kopinya di pagi hari tadi ya. Ternyata boleh ya minum kopi di pagi hari ya.
0: Iya.
1: Asalkan tetap harus melihat kondisi tubuh kita sendiri ya,
0: iya,
1: tadi.
0: Iya, kalau misalnya yang kayak Tiva bilang tadi kan, ada punya asam lambung.
1: Asam lambung
0: apaan?
1: Asam lambung.
0: Dua dong lambungnya.
1: Dua lambung.
0: Enggak, maksudnya kalau punya asam lambung, kita enggak boleh konsumsinya itu berlebihan. Karena kan itu bisa merusak tubuh jatuhnya.
1: Benar. Dan juga membuat lambung itu kerja ekstra ya gitu.
0: Jadi kerja ekstra.
1: Okay. Terus?
0: Nah, terus kita untuk penikmat kopi nih, pasti udah tahu ya kalau kopi itu enggak boleh banyak-banyak gula ya, teman-teman.
1: Tapi kan aku udah manis ya.
0: Iya, Tifa udah manis banget. Kita gak boleh tambah-tambah ya gulanya. Kalau kalian mau manis, kalian bisa lihat Tifa aja.
1: Waduh, agak jauh ya ngeliatnya ya. Okay, berarti memang harus diperhatikan lagi kopi yang kita konsumsi.
0: Iya.
1: Kandungan di dalamnya bukan cuma waktunya aja diperhatikan, tapi isi kopinya
0: isinya
1: ya.
0: Isinya juga diituin, diperhatikan gitu.
1: Okay, siap, laksanakan Aisyah. Okay, berarti emang benar-benar harus diperhatikan secara keseluruhan. Jadi jangan cuma lihat dari satu sudut pandang aja ya. Dan next kita bakal lanjut lagi kira-kira kopi jenis apa ya yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari ataupun juga yang cocok buat kamu biar lebih segar.
0: Okay,
1: kita bakal bahas sesaat
0: lagi. Kita bahas itu nanti ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih?

0: Okay. Kita kembali lagi nih dengan pembahasan kopi-kopian ya. Tadi kita udah janji nih mau ngasih tahu kopi-kopi apa nih yang enak dan bagus dikonsumsi di pagi hari.
1: Apa aja tuh Aisyah kira-kira ya kopinya? Kalau Aisyah biasanya minum kopi apa nih yang nikmat dan enak di lidah Aisyah?
0: Kalau
1: kita rekomendasi dari Aisyah dulu kali ya.
0: Rekomendasi dari aku ya. Rekomendasi pagi aku itu yang paling umum ya.

0: americano atau kopi hitam biasa.
1: Oke, okay. Pakai gula enggak?
0: Enggak dong. Kita tidak boleh mengkonsumsi gula berlebihan ya.
1: Tapi itu kan pahit ya, Aisyah ya. Kemarin. Seperti kisah someone kayaknya enggak.
0: Aduh. Kisah siapa ya?
1: Kisah siapa ya?
0: Iya,
1: ada lah pokoknya. Iya. Oke, okay, dan berarti americano ya
0: americano
1: yang paling
0: americano pagi banget.
1: Rekomen ya.
0: Rekomen banget. Nah, tapi kopi ini tuh bisa dibedain tuh nggak dari jenisnya aja nih,
1: tapi dari
0: bijinya kita juga bisa ngebedain.
1: Okay. Oke, benar-benar ada americano tadi, americano apa arabica?
0: Ada arabica, ada robusta. Okay. Nah gitu.
1: Terus itu yang baiknya gimana nih?
0: Nah, kalau masalah biji kopi ini itu kita nggak perlu kayak baiknya yang mana apanya gimana, karena ini balik lagi preferensi atau selera kita.
1: Selera.
0: Karena kalau misalnya kopi arabica itu memiliki ciri yang lumayan kompleks dan asam-asam seger buah gitu.
1: Okay. Ada hint asamnya ya.
0: Iya, ada acidity di dalam kopinya itu. Terus dengan yang umum lainnya itu adalah robusta. Kalau robusta ini mungkin ini ya yang sering diminum sama Tifa, makanya Tifa ngerasa kopi itu semuanya pahit.
1: Kenapa tuh kalau robusta?
0: Karena robusta ini cenderung lebih pahit atau bold, terus kekuatannya tuh lebih kental gitu di lidah kita.
1: Bisa jadi ya, yang aku minum ada robusta kali ya. Iya. Jadi makanya kerasa lebih pahit aja.
0: Iya, benar banget. Okay. Nah, dan robusta ini itu kafeinnya dua kali lebih tinggi.
1: Pantes nggak bisa tidur ya kalau habis minum kopi tidur. Kayaknya ya.
0: Dan teman-teman yang memiliki asam lambung tadi kayaknya nggak disaranin untuk minum robusta di pagi hari, apalagi dengan perut yang kosong.
1: Oke. Mungkin bisa teh tarik aja kali ya.
0: Nah, teh tarik asik tuh teh tarik tuh.
1: Bisa teh tarik aja daripada kopi yang strong tadi ya.
0: Bener.
1: Nah, tapi selain dari biji kopi, ada dari apa lagi nih Aisyah?
0: Yang itu baru kita masuk ke penyajiannya.
1: Servingnya, okay.
0: Servingnya gimana? Karena kan yang kayak aku tadi pagi-pagi tuh lebih nyamannya tuh americano, kalau enggak espresso kan.
1: Itu es atau hot?
0: Kalau aku pagi tuh emang suka langsung yang cold ya, yang dingin. Okay. Tapi sehatnya itu yang hangat.
1: Oke, berarti mau yang gelas besar atau gelas kecil? Berasa pesen kopi nih.
0: Langsung dong dicatat, boleh teman pro 2.
1: Dia berasa langsung pesen kopi sama pro 2. Oke.
0: Nah, terus yang lebih umumnya lagi itu coffee latte.
1: Oh iya. Coffee latte, wow, kenapa nih coffee latte? Ada susunya ya katanya ya?
0: Iya, ada susunya, karena kan itu juga lebih aman di perut kita di pagi hari kan.
1: Okay. Wah, berarti ada banyak banget ya jenis
0: banget.
1: Mau dari jenis kopinya, secara roastingnya, kemudian juga even sampai ke jenis minumannya kopinya. Ya.
0: Oh, jenis minuman, benar.
1: Mau si americano atau yang latte tadi. Atau kopi frappe.
0: Kopi frappe yang ada krim-krim gitu ya. Enak sih,
1: tapi kayak kalau di pagi hari agak too much ya.
0: Berlebihan gitu.
1: Gula darahnya langsung naik tuh kayaknya.
0: Langsung melonjak tinggi tuh gula darahnya.
1: Okay, next kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 untuk ngobrolin soal dunia perkopian ini. Tapi mungkin buat kamu para barista, boleh kamu rekomendasiin ke kita dong.
0: Apa sih yang enak di pagi hari, atau bener-bener. Ada hidden menu yang harus kami coba di kafe-kafe nih.
1: Bener, boleh kamu share ke kita ya. Di mana?
0: 0811760044.
1: 884.
0: Oh iya, 884. Okay. Maaf ya, agak belibet nih. Apa karena kurang kopinya ya?
1: Ini satu cangkir lagi deh, boleh lagi nih ya.
0: Lagi boleh deh gitu.
1: Okay, pokoknya kamu stay tune terus di sini teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

0: Ya, selamat berdua. Sudah pukul 8 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita tadi udah ngobrolin soal berbagai macam jenis kopi.
1: Berbagai dan apa-apa aja nih manfaatnya.
0: Beda berat. Yang penting adalah kita tahu batasan terhadap diri kita sendiri. Agar menjaga tubuh tetap sehat. Kan mau ya tetap sehat terus di usia 30, 40, 50, 60.
1: Benar.
0: Ya.
1: Karena kesehatan itu mahal.
0: Benar banget.
1: Kita jaga sedari dini banget.
0: Dari kopi aja kita udah dapat banyak insight pagi hari ini. Iya Aisyah ya. Semoga dengan pembahasan kita di pagi hari ini juga bisa nambah wawasan kamu lagi tentang minum
1: kopi.
0: Dan kalau gitu Mam Produa, kita cukupkan dulu untuk Spada edisi minum kopi kali ini.
1: Spada minum kopi.
0: Spada ya? Minum kopi. Karena nanti saat lagi di jam 9 pagi ini kita masuk di Spada edisi kita Indonesia. Dan kita bakal ngobrolin soal ruang digital beradab, menjaga jempol, merawat bineka. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng narasumber, tapi via telepon. Dan pastinya juga buat kamu yang penasaran sama obrolan kita, stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru,
1: teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Sepada. Dan untuk edisi dari jam 9 ini, kita bakal ngobrolin tentang kita Indonesia. Dan masih bareng Tifa pastinya yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11. Dan kita bakal ngobrolin soal ruang digital beradab, menjaga jempol, merawat bineka. Tentunya ya, teman Pro 2, di era digital sekarang kayaknya jutaan informasi bisa kita dapatkan dengan sangat-sangat cepat. Bahkan setiap unggahan, komentar, dan juga pesan-pesan yang kita bagikan itu pasti bakal berdampak gitu loh buat kita ataupun juga buat halayak dari si penonton dari unggahan kita. Dan pastinya teman Pro 2, gimana caranya agar kita tetap bisa mengedepankan beragama tersebut dengan lebih beradab, untuk lebih menjaga jempol kita dan juga merawat bineka. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Pak Perialdi yang juga merupakan digital marketing practitioner ataupun juga CMO. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Perialdi.
1: Halo, selamat pagi Kak Tifa.
0: Iya, bagaimana apa kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah saya sehat Kak Tifa dan kawan-kawan pendengar Pro 2, semoga sehat juga.
0: Amin. Oke, ini dilihat dari Pak Perialdi sendiri kan ini merupakan digital marketing practitioner ataupun juga CMO. Boleh dijelaskan dong Pak, aktivitas sehari-hari gimana nih?
1: Oke, saya sebenarnya aslinya dari Pekanbaru ya, Kampar sebenarnya. Tapi domisili di Jakarta, saya sekarang itu adalah CMO atau Chief Marketing Officer dari Warriors Academy ya, atau PT Tumbuh Kreatif Indonesia. Kegiatan sehari-hari saya ngurusin brand ya, sebagai praktisi digital marketing saya ngelola beberapa brand, mulai dari brand nasional sampai brand-brand lokal UMKM. Dan juga tentunya mengikuti perkembangan di dunia digital tentunya ya. Seperti yang Kak Tiba sampaikan tadi, semua informasi serba cepat banget kita dapetin ya di dunia digital hari ini. Dan tentu kita harus tetap bisa menjaga bagaimana adab di dalamnya ya, untuk menjaga persatuan kita atau kebinekaan kita bersama gitu sih.
0: Iya benar banget, apalagi sekarang kan kalau di media sosial tuh kita terpaku sama algoritma kita aja ya Pak ya.
1: Benar banget.
0: Tapi kalau misalnya dari Pak Perialdi sendiri, ini tipe panggilnya Pak Peri atau Pak Aldi nih?
1: Peri aja nggak apa-apa, okay, Aldi boleh juga.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Peri sendiri kan mungkin sudah berpengalaman begitu ya sebagai praktisi digital online dan juga media sosial, udah pegang beberapa brand juga. Tapi kalau misalnya ngelihat nih anak muda sekarang gitu kan, kebiasaannya waktu berinteraksi di media sosial sekarang, apakah ruang-ruang media digital ini udah cukup sehatkah buat tempat kita berdiskusi?
1: Oke, kalau jujur ya, saat ini kondisinya itu kayak pisau bermata dua ya. Di mana di satu sisi anak muda kita itu luar biasa kreatif tentunya ya. Mereka bisa produce berapa konten, bisa mengikuti tren yang ada. Tapi di sisi lain ya, yang menjadi sebuah pisau bermata dua itu adalah kolom komentarnya juga nih, yang sering jadi arena gladiator gitu. Karena memang algoritma sosmed itu nyukain interaksi yang pertama itu ya emosional ya. Dimana konten yang bikin marah, konten yang bikin debat ya, biasanya akan lebih cepat viral tentunya ya. Makanya konten-konten selingkuh, konten-konten hal-hal yang berbau
0: konflik,
1: pertengkaran gitu, itu cepat banget naiknya di sosial media. Karena memang secara algoritmanya engagement rate-nya pasti tinggi gitu. Nah, kita yang anak muda ini ya, saya bilang kita karena saya juga masih muda, belum tua banget ya. Nah, memang kadang-kadang ya, jempol kita itu lebih cepat geraknya daripada otak kita sendiri gitu. Sehingga kita sendiri itu kadang-kadang terpolarisasi, bukan karena benar-benar benci sesuatu kasus atau benci seseorang ya, tapi karena terjebak dalam arus, kalau saya bilangnya echo chamber ya, di mana ruang gema yang kita itu nggak mau dengar apa aja, kita itu hanya mau dengar apa aja yang kita suka gitu ya. Yang nggak kita suka, yang nggak kita inginkan, kita nggak mau dengerin, walaupun itu baik tentunya. Itu sih mungkin pandangan saya gitu.
0: Oke, berarti secara nggak langsung media sosial ini juga menjadi tempat ataupun juga menjadi ruang bagi anak muda untuk bisa berdiskusi, tapi kadang juga menjadi pisau bermata dua tadi ya, Pak ya.
1: Iya, okay. Benar banget.
0: Tapi kalau konten-konten yang viral, kayak yang udah di-mention tadi di awal, kayak konten yang viral dan juga algoritma sama cara pandang dari si pengguna media sosial sendiri, apakah ini juga bisa terpengaruh gitu? Kayak kita tuh punya sudut pandang yang akhirnya kebawa arus itu tadi, apakah bisa gitu untuk melihat isu atau kelompok-kelompok tertentu, Pak, pandangan kita jadi berubah gitu dengan adanya sebuah konten viral tadi, apakah itu juga berpengaruh?
1: Ya tentu berpengaruh banget ya, makanya saya biasanya, saya kan juga kebetulan ngajarin ini ya, saya kebetulan pengajar di beberapa bootcamp dan training itu. Saya selalu bilang, dalam menggunakan media sosial itu kita harus ngelakuin yang namanya think. Yang pertama T-nya itu true ya. Kita harus, ibu saya juga saya bilang gitu, karena yang paling rawan kemakan hoax, kemakan berita-berita viral itu biasanya justru yang generasi sebelum kita nih, yang main sosmed nih, atau generasi-generasi yang baru banget gitu. Nah, saya selalu bilang, ada perhatikan yang pertama itu true ya. Apakah informasinya benar, terus hanya itu helpful, apakah ini bisa membantu orang lain ya, terus inspiring ya, apakah ini menginspirasi, necessary, apakah ini penting untuk kita bahas, dan kin ya, apakah bahasa yang kita pakai atau yang dia pakai itu baik, kalau seandainya tidak lebih baik di skip aja gitu. Kalau dari saya menjadi patokan yang selalu saya bilang ke orang yang hidup di dunia digital akhirnya ya, hidup di dunia sosial media, hidup di dunia apa aja yang serba digital hari ini gitu.
0: Oke, wah berarti ada beberapa cara juga ya yang bisa kita lakukan. Itu juga termasuk bagian dari literasi dalam kita bermedia sosial ya, Pak ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kalau tadi kan tentunya media sosial udah jadi tempat tinggal kita yang baru gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih tanda-tanda sebuah diskusi di media sosial ini udah mulai kayak nggak sehat, udah mulai mempengaruhi banyak orang, itu gimana sih tanda-tanda yang bisa kita lihat dan cara kita biar nggak terjerumus di dalam kolam tersebut ini gimana nih, Pak Mary?
1: Oke, kalau dari saya sebenarnya ya balik ke yang ting tadi, kita lihat dulu kebenarannya. Satu lagi, diskusi itu kalau udah nggak sehat kan saat dia tidak lagi membahas apa namanya, poin-poin pembahasan atau statement di dalamnya, tapi lebih ke nyerang personalnya gitu. Yang diserang itu bukan lagi argumennya ya, tetapi malah menyerang personal orang yang berargumen gitu. Saya keinget ini ya, mungkin ada Mahfuzot ya, unzur makola, wala tanzur mangkola, tapi ini udah kebalik tuh. Unzur makola, lihat apa yang dibicarakan ya, wala tanzur mangkola, dan jangan lihat siapa yang sedang berbicara gitu kan. Kebalik tadi, sorry, gitu intinya. Intinya unzur makola, wala tanzur mangkola, jangan lihat siapa yang bicara gitu. Nah, kita kebanyakan di sosial media kalau udah nemu debat yang udah nggak melihat siapa yang bicara, tetapi apa yang dibicarakan, tetapi siapa yang bicara, ya kita mulai menjauh aja gitu sih, kesadaran kita untuk tidak lagi berada di dalam statement-statement yang tidak lagi membicarakan poin utama dari pembahasannya, tapi udah nyerang personal, nyerang ras ya, nyerang agama, atau nyerang golongan-golongan tertentu. Gitu sih, Kak.
0: Takutnya nanti malah jadi blunder ya, Bang Ferry ya.
1: Iya, bener banget.
0: Oh, bener sih. Kadang apa yang ada di dalam media sosial tuh sebaiknya nggak kita ikutin semua ya. Tapi kalau misalnya ini ada juga nih istilah saring sebelum sharing. Kita sering banget dengar tuh hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya lagi literasi digital, pasti ada kayak istilah saring sebelum sharing. Tapi kalau secara praktis, kita sebagai netizen ataupun juga nanti kita punya orang tua yang baru menceburkan dirinya ke dalam internet, ini apa sih harus kita ajari ke orang tua ini, ataupun juga kita mengajari diri kita sendiri sebelum membagikan sebuah informasi yang harus dicek pertama kali itu gimana sih ciri-ciri dari kontennya, Bang?
1: Oke, yang pertama tentunya ya, yang perlu kita sadari dalam saring sebelum sharing ini ya, kita harus tahu dulu ini benar apa enggak gitu ya. Itu patokan pertama atau fondasi dasarnya. Info yang disampaikan ini benar apa enggak. Terus satu lagi, ini itu konsepnya bahas apa sih, kita harus tahu. Kadang-kadang kita itu nangkap suatu isu atau tren atau apapun yang viral, kita nggak tahu itu lagi bahas apa, yang penting share aja ke orang gitu. Atau kita, kebanyakan orang Indonesia ya, kita malas baca kadang-kadang ya. Itu penyakit kita nih. Saya termasuk bilang kita, karena saya mungkin juga kayak gitu. Kita kadang malas baca dan malas mendengar sampai akhir. Kadang-kadang, karena di dunia digital ini banyak potongan-potongan, kita nggak nonton secara utuh. Jadi ngambil satu potong, dan di satu potong itu keputusan kita udah keluar dan emosi kita udah kepancing gitu loh. Dan kita nggak tahu endingnya seperti apa, sebenarnya yang ingin disampaikan apa gitu. Makanya jangan terbiasa untuk hanya mendengarkan sepotong, dengerin sampai selesai, cek kebenarannya, dan juga ya lihat apakah pembahasan ini itu benar-benar manfaat untuk kita share atau hanya sekedar gosip, gibah, atau cuman malah jadi negatif ya, negatif sharing lah ke orang lain gitu. Itu sih sebelum kita share gitu.
0: Dan memang ya kita sebagai orang Indonesia kan punya banyak suku, keberagaman juga ya. Tentunya pembahasan yang dibahas juga beda-beda dan beragam gitu ya. Sehingga hal yang harus pertama dilakukan ya itu saring sebelum sharing tadi ya. Tapi kalau dari konten-konten yang viral, ini kan kita sebagai netizen juga nggak bisa mengontrol ya apa yang bisa viral, apa yang bakal diterima oleh banyak orang. Kadang yang kita share positif aja itu bisa dapat feedback yang negatif gitu nggak sih, Pak Ferry, dari beberapa mungkin masyarakat atau juga dari netizen itu sendiri gitu. Tapi gimana ya cara kita tuh bisa menjaga kolom komentar kita tuh tetap jadi ruang yang aman gitu, walaupun kita juga berhadapan dengan beragam macam jenis orang yang beda agama, beda budaya, bahkan beda daerah, dan juga POV mereka tuh kan beda-beda gitu ya. Nah ini cara biar tetap agar sehat postingan kita, konten kita itu gimana sih Bang Ferry?
1: Kalau mengontrol semua netizen itu otomatis kita nggak bakalan bisa ya. Karena memang banyak banget keberagamannya seperti yang Kak Tifa bilang ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau memang, kalau saya selalu bilang gini, kalau memang kita rasanya tidak siap di gelombang digital ini ya, kita mulai bermain di, kan kita bisa atur ya privasi kita di dalamnya mulai mungkin ya, hanya ke golongan-golongan atau orang-orang tertentu yang menurut kita layak untuk kita ajak diskusi gitu, sehingga kita bisa pakai fitur close friend mungkin ya, atau hanya kalau memang pengen open public gitu ya, setiap postingan kita ya, statement-statement kita ingin dilihat banyak orang, mungkin mulai belajar untuk cuek kali ya atas postingan-postingan yang mungkin menyerang kita secara personal, dan tetapi gitu ya, tidak tertutup untuk statement-statement yang mungkin itu juga bisa menguatkan apa yang selama ini kita sampaikan gitu ya. Itu mungkin kita harus terbuka atas itu dan menutup diri atas, dan pura-pura tuli lah bahasanya, minta maaf kalau kasar ya, pura-pura tuli atas komentar-komentar yang nggak jelas ya. Karena kita nggak mungkin bisa ngontrol itu 100% kalau di dunia sosial media. Atau mungkin langsung dihapus juga boleh. Gitu sih, Kak Tifa.
0: Benar-benar. Kadang gelombang yang datang itu nggak sesuai ekspektasi kadang-kadang ya, Bang. Tapi kalau Pak Ferry sendiri punya nggak pengalaman waktu megang brand, terus tiba-tiba brandnya viral, terus untuk mengatasi hal itu gimana nih?
1: Oh, pasti ya. Saya dulu kebetulan salah satu brand yang customer-nya itu ibu-ibu.
0: Baik. Ya.
1: Dan itu biasanya mereka sering nyerang kolom komentarnya kalau brand ini yang jelas multivitamin, umpamanya ya. Saya nggak bakalan sebut namanya, aman. Tapi mereka nyerang di sosmednya karena mereka merasa ini vitamin nggak berdampak ke anaknya. Ya. Biasanya kita akan menjawab dengan data ya. Kalau ini tuh multivitamin dan ini itu tidak seperti ini. Intinya kita akan jawab dengan data dengan baik. Kenapa? Karena namanya brand, akhirnya harus jaga citra brandnya.
0: Benar.
1: Kita harus bicara atas nama brand. Seperti itu biasanya sih, Kak Tifa, ya.
0: Oke, berarti untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ataupun juga mungkin ya ada beberapa sisi yang bahkan sampai even kritiknya sampai menghujat gitu ya, adalah dengan membalasnya dengan data tadi ya yang ada di lapangan.
1: Iya,
0: oke.
1: Benar banget.
0: Ini bisa jadi catatan kita juga, teman Pro 2, kalau untuk bermedia sosial harus punya data yang kuat gitu ya, untuk bisa counter lah istilahnya kalau anak zaman sekarang bilangnya ya, counter dari kritik-kritik tadi. Tapi Tadi kan ada anak-anak ataupun juga para netizen gitu yang bahkan even komentarnya, kritiknya sampai ke personal, kemudian juga kritiknya yang gak baik lah kita bacanya gitu. Nah, tapi kalau kita lagi gak setuju, kita sebagai netizen, ini gimana sih cara menyampaikan dari si kritik kita dengan tanpa ngebuat orang lain itu merasa diserang gitu. Karena yang kita tahu ya, kita baca chat orang aja, kalau kita lagi emosi tuh kadang suka kebawa emosi pribadi gak sih? Padahal maksud dari si komunikan tadi gak seperti itu nih, Pak Ferry, itu gimana caranya?
1: Kalau dari saya, mungkin ini lebih ke personal saya ya. Dari saya sebenarnya menjawab itu, jawab sesuai dengan ini ya, itu penting dijawab apa enggak gitu sih. Kalau merasa itu enggak penting untuk dijawab, justru jangan dijawab. Karena apa? Karena itu justru memberikan ruang ke orangnya untuk tetap menyerang kita ya. Kalau orang dicuekin lama-lama dia bakalan diem ya. Kemungkinan besarnya bakalan diem. Atau kalau tetap mau merespon, respon dengan baik aja ya. Karena kita, menurut saya ya, kita harus lebih bernilai daripada mereka yang hanya menyerang secara personal dan juga ya ujaran kebencian lah bahasanya. Daripada mengujar kebencian di kolom komentar kita, mending kita sambut dia dengan baik, kita ramah-tamah, sapa gitu ya. Antara dua itu aja. Kalau nggak dijawab sama sekali, jawab aja dengan baik gitu ya. Biar kalau dijawab dengan baik kan kadang-kadang ada perasaan malu mungkin ya, atau perasaan sungkan gitu. Itu sih.
0: Benar. Karena ada banyak sekali ya respon-respon yang mungkin ada di luar batas kita. Jadi lebih baik ya udah diam adalah emas gitu ya.
1: Pamer, iya ya. Benar banget.
0: Mungkin boleh terakhir satu pesan buat teman Pro 2 biar mungkin sebagai netizen gitu ya, jempol kita tuh nggak jadi sumber konflik gitu, nggak jadi sumber dosa nih, tapi justru jadi bagian dari menjaga persatuan Indonesia. Mungkin pesan-pesannya untuk teman Pro 2, Pak Ferry.
1: Pesan saya buat teman-teman Pro 2 ya, dan semua pendengar, itu mulailah jadi agen pembawa damai ya di circle kalian sendiri. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu ya, sekarang itu pepatahnya mungkin berganti jadi jempolmu harimaumu. Hari ini coba ya, kalau kita ninggalin satu komentar gitu atau berkomentar, tinggalkan satu komentar positif di postingan teman ya, atau mungkin kreator yang teman-teman suka, atau media informasi yang teman-teman lihat gitu. Kalau ada konten hoax dan ujaran kebencian ya, nggak usah ikut di komen, nggak usah di share, cukup di report ya, dan di blog ya, dan kita buat algoritma sosial media di Indonesia penuh dengan jejak digital yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Kita Indonesia, kita yang jaga ruang digital di Indonesia juga gitu.
0: Baik,
1: itu sih dari saya.
0: Terima kasih banyak untuk pesan-pesan kepada teman Pro 2. Semoga bisa nambah wawasan teman Pro 2 juga dalam bermedia sosial. Jempolmu harimaumu. Bukan mulutmu harimaumu lagi, tapi udah mulai ke jempol. Ntar malah jadi seluruh badan kayaknya, jadi harimau gitu. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah menyempatkan waktunya ngobrol di Sepada Edisi pagi hari ini. Sukses selalu dengan karirnya di Jakarta sana, di ibu kota sana, dan semoga bisa ada sharing lainnya tentang media sosial ini. Sehat-sehat selalu dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik teman Pro 2, itu dia tadi obrolan kita bareng dengan Pak Ferry Aldi yang juga merupakan digital marketing practitioner atau juga CMO yang ternyata domisilinya sekarang lagi di Jakarta nih teman Pro 2. Jadi dari obrolan kita di pagi hari ini kita jadi tahu ya, ternyata bermedia sosial itu juga wajib banget tahu yang namanya batasan ya. Karena ya fenomena sekarang tuh kan banyak banget tuh yang terjadi. So buat kita biar menumbuhkan juga nih rasa berkomunikasi yang santun, empatik dan juga toleran di ranah daring, tentunya kita juga punya yang namanya batasan-batasan tertentu untuk menjaga agar tidak terjadinya konflik di media sosial. So demikian teman Pro 2 untuk Sepada Edisi kita Indonesia. Next kita lanjut lagi, masih di Sepada Edisi kita Indonesia pastinya, tapi kita dengerin dulu deh satu lagu atau beberapa lagu berikut ini akan Tifa puterin buat kamu teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

dua sebagai netizen di internet yang kita tuh punya akun, punya dunia gitu ya di dunia maya, ternyata ada satu kemampuan juga yang wajib banget kita punya setelah tadi think ya. Ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan teman produk. Ya ini adalah belajar untuk mendengar di ruang digital. Karena kita tuh kan cenderung sebagai manusia tuh pengen banget didengarkan oleh orang lain. Tapi kadang kita tuh lupa membaca ataupun juga memahami sudut pandang orang lain. Karena menjadi warga digital yang bijak ini juga tentunya, tapi selain menjadi warga digital, kita juga sebagai warga nyata pun juga harus mau mendengar ya. Dan memahami konteks serta nggak buru-buru menyimpulkan sesuatu. Jadi belajar untuk mendengar baik itu di dunia nyata ataupun di dunia ruang digital itu juga sangat penting banget kemampuan kita untuk mendengar diasah kembali ya teman-teman.

0: Hei, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main ke sini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

0: Teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini dan kita lanjut lagi di obrolan santai siang. Sudah jam 10:14 waktu Indonesia Barat dan nanti sampai dengan jam 11 kita bakal ngobrol bareng narasumber kita. Kita kenalan dulu kali ya untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita mau ngobrol soal mitos atau fakta kulit berminyak tidak memerlukan pelembab tambahan ya. Bersama dengan Dr. Siti Hanifah Furi Silverikova. Halo dokter.
1: Halo Kak Tiffany.
0: Okay. Dokter, siang hari ini lancar tadi perjalanan ke RRI?
1: Alhamdulillah lancar ya.
0: Okay. Siang hari ini kita ngobrolin soal mitos atau fakta kulit berminyak tidak memerlukan pelembab tambahan. Apalagi kalau di Indonesia ya dok ya. Kayaknya panas dikit aja tuh udah minyakan. Tapi kayaknya sekarang istilah berminyak itu udah ada yang ngomong, aduh aku minyakan nih, terus temannya nimpalin, enggak kamu glowing. Nah itu nanti tipe mau nanya nih dok, perbedaannya apa nih berminyak banget dengan yang glowing tadi gitu ya dok. Tapi nanti kita kenalan dulu sama dokter. Ini Tifa panggilnya dokter siapa?
1: Dokter Ova.
0: Dokter Ova aja. Oke. Ada dokter Ova di sini dan buat kamu teman Pro 2 nanti yang mau nanya sama dokter Ova, ini dari Skin Daily pastinya ya. Iya. Bisa banget kamu langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Drop aja question kamu soal topik kita di siang hari ini. Tapi kalau nggak sesuai sama topik boleh nggak dok?
1: Oh boleh.
0: Wah ini agak PR ya. Yeah. Harus buka dulu nih kayaknya ya yang nggak berhubungan dengan kulit. Dan mungkin boleh dok, sebelum kita ngobrolin soal kulit tadi, kulit berminyak tadi ya, kenalan dulu dong sehari-harinya dokter aktivitasnya gimana?
1: Oh iya, ya perkenalkan teman-teman Pro 2, saya dokter Ova. Biasa praktek di Skin Daily, terutama cabang di Subrantas ya. Kita biasanya nerima pasien ya, pasien-pasien kulit ya kak ya. Mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, remaja. Jadi teman-teman Pro 2 kalau misalnya ada masalah kulit boleh datang ke klinik Skin Daily ya. Bisa di cabang Subrantas ataupun di Hang Tuah.
0: Oke, berarti dua itu ya dok ya. Berarti iya, dokter move-nya di ini aja, Subrantas atau
1: iya,
0: di
1: Subrantas ya? Kak. Ininya lebih sering di Subrantas, tapi kadang ada juga ke Hang Tuah.
0: Oke, boleh banget sama produk buat kamu yang mau mampir, mau ketemu dokter Ova boleh ya. Tapi nanyain perawatan kulit, jangan nanyain resep masakan.
1: Iya, salah tempat.
0: Oke, dokter siang hari ini katanya nih ya, kulit berminyak berarti gak perlu pakai pelembab karena kulitnya tuh udah banyak minyaknya, udah memproduksi sendiri. Nah apakah ini benar? Ini mitos atau fakta nih dok?
1: Jadi itu mitos ya Kak Tiffany ya. Jadi bukan hanya kulit berminyak itu gak perlu deh pakai pelembab mah. Jadi sebenarnya kulit berminyak itu malah perlu pakai pelembab. Iya,
0: malah wajib ya dok.
1: Iya, jadi setiap kulit itu maupun kulit normal, kulit kering, kulit sensitif, bahkan sampai kulit minyakan itu perlu pakai pelembab karena pelembab itu merupakan skincare yang basic yang perlu dipakai kayak gitu.
0: Oke, walaupun jenis kulitnya apapun itu, pelembab ini adalah dasar dari semuanya ya.
1: Iya, gitu. Nanti dipilih aja tergantung tipe kulitnya sebenarnya.
0: Oh, gitu. Terus kalau misalnya nih dok, kulitnya jenisnya tuh acne gitu kan. Nah, itu pelembab kayak gimana sih dok yang cocok? Apakah dia sama dengan orang-orang yang kulitnya tuh kering nih dok?
1: Sebenarnya kalau kita jelasin, kulit berminyak itu sebenarnya beda antara minyak sama hidrasi ya. Kalau minyak itu kan dia itu merupakan zat lipid yang diproduksi oleh kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Sedangkan hidrasi itu kadar air yang ada dalam kulit. Jadi sebenarnya kalau dia minyakan belum tentu tuh hidrasinya bagus. Jadi kan yang kita tangkap adalah air yang ada dalam kulit. Jadi sebenarnya ada namanya respon dari tubuh karena kalau kita lihat wajah yang terlalu berminyak, kemungkinan airnya nih kurang, airnya kurang dalam lapisan kulitnya. Jadi kompensasi tubuh menganggap kalau cairan airnya kurang di kulit, makanya kelenjar minyak tadi meningkatkan produksi dari minyaknya, makanya kulitnya makin tambah berminyak. Jadi bisa aja kulit yang berminyak itu airnya kurang gitu. Jadi ya perlu memang pelembab. Jadi nanti disesuaikan aja pelembab yang cocok untuk tipe kulit yang berminyak, supaya nggak tambah berminyak lagi gitu.
0: Kalau misalnya kita nih dok, maksudnya kan belum ke klinik nih, cara untuk tahu kulit kita ini kurang terhidrasi atau dengan yang udah terhidrasi itu gimana? Ataukah minyak ini kan tadi kata dokter bukan tanda kalau kulit itu emang terhidrasi ya. Nah ini gimana nih sebagai orang awam untuk melihat apakah kulit aku ini udah perlu belum ya ke dokter?
1: Iya, gitu. Kalau misalkan kulitnya banyak banget minyaknya, berarti kan tanda-tanda hidrasinya tuh kurang, Kak Tiffany. Jadi kan tadi saya bilang tadi kompensasi tubuh menganggap cairan kurang dalam kulit, jadinya kelenjar minyaknya produksinya banyak. Jadi nanti kulitnya kusam atau malah timbul masalah kayak beruntusan, jerawatan. Nah itu bisa jadi tanda-tanda perlu nih ke klinik untuk melihat kulitnya baik atau tidak, sehat atau tidak. Jadi bisa dikonsulkan. Atau kalau misalkan mau cari produk-produk OTC yang dijual di marketplace, boleh. Karena biasanya kulit yang berminyak tuh tipe-tipe kulit yang mudah berjerawat juga, pori-porinya gede, ya kan? Jadi bisa dipilih yang untuk kulit berminyak. Biasanya kandungannya itu ada salicylic acid untuk mengontrol minyaknya, terus ada hyaluronic acid untuk mengunci sisa air yang ada di lapisan kulit. Nah, itu tadi.
0: Terus tadi kan untuk yang berminyak tadi ya dok ya, kalau misalnya yang kulit kering gitu, apakah juga membutuhkan pelembab?
1: Iya, yang saya tadi bilang sebenarnya basic skincare itu terdiri dari face wash, pelembab, sama sunscreen. Udah itu aja. Kalau yang lain-lain, kalau misalkan jerawat, mungkin tambahannya yang krim untuk jerawat, paling itu. Kalau flek, yang untuk flek. Nah tapi yang untuk kulit-kulit yang normal, ya paling tidak dipenuhi ya untuk cuci wajahnya, pelembabnya, sama sunscreennya aja. Karena kalau pelembab itu fungsinya untuk menjaga skin barrier. Skin barrier itu lapisan terluar kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari polusi, dari debu, dari bakteri, dari bahan kimia. Nah itu fungsi dari skin barrier. Makanya pelembab itu dipakai paling tidak pagi, siang, sama malam.
0: Kadang orang-orang biasanya cuman habis mandi aja deh, pagi aja gitu. Padahal tuh harusnya di reply. Mirip sunscreen ya dok,
1: berarti. Karena fungsinya dia mengunci air yang ada dalam kulit supaya tidak menguap kan, gitu.
0: Tapi nih dok, kan ada beberapa produk nih yang OTC tadi yang dari pasaran gitu. Ada juga yang pelembab plus ada juga sunscreen nih. Dia digabungkan, apakah boleh cuman pakai sunscreen yang ada pelembabnya, pelembab yang ada sunscreennya gitu, apakah boleh?
1: Sebenarnya boleh-boleh saja, tergantung respon kulit tadi ya. Kan beda-beda ya Kak, respon kulit masing-masing orang. Jadi di makanya ada trial and error ya. Yang penting disesuaikan dengan kondisi kulit wajah saat itu gitu aja. Tapi ya misalkan kulitnya yang terlalu kering, kadang kan lihatnya iritasi merah ya kalau kulitnya kering, terus pecah-pecah kadang kan. Nah, ini perlu pelembab tambahan. Nah, pelembab tambahan yang bisa direply ya. Biasanya sih produknya ya cukup yang pelembab aja sih kalau boleh direkomendasikan.
0: Berarti tergantung dengan kulit kita tadi ya. Bener ya dok ya, berarti kalau misalnya kulit itu cocok-cocokan.
1: Iya
0: benar. Baik, berarti emang harus nemu produk yang pas dulu nih. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi teman produk untuk ngobrolin apakah menggunakan pelembab ini usianya dari mana ya cocoknya ya. dari anak-anak kah, atau ketika udah ada masalah baru dipakai? Nanti dijawab sama Dokter Ova. Tapi kita bakal break sejenak teman Pro 2, dan Tifa mau reminder lagi buat kamu yang mau nanya, boleh banget langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru, ataupun bisa langsung menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana ya. Stay tune di sini.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Masih bersama dengan Dr. Ova, teman Prodo di obrolan santai siang bersama dengan Skin Daily Clinic. Dan siang hari ini kita masih ngobrolin soal mitos atau fakta kulit berminyak nggak memerlukan pelembab tambahan. Emang iya? Ternyata masih butuh, teman Prodo. Tadi di awal kita udah dikasih tahu sama Dr. Ova kalau ternyata semua jenis kulit itu butuhin yang namanya pelembab. Tapi nih ya dok, sebagai mungkin kita kan umurnya udah 20-an ya, terus juga di awal di masa-masa remaja itu tuh kira-kira butuhkan pelembab juga nggak ya? Dari umur berapa sih dok awal mula kita membutuhkan pelembab ini?
1: Iya, Kak Tiffany, jadi pelembab itu dipakai bisa dari bayi.
0: Dari bayi malahan ya?
1: Iya. Okay. Jadi ada sesuatu kondisi di mana bayi itu kadang kulitnya ada yang dermatitis atopi, kulitnya kering. Nah itu udah boleh pakai pelembab. Jadi untuk menjaga kelembapan supaya kulitnya gak kering, gak beruntusan, terhidrasi, ada yang mengunci air di dalam kulitnya, yang itu pakai pelembab. Dan pelembabnya itu dipakai ya kalau misalkan ada sesuatu hal, masalah kulit kayak dermatitis atopi itu, eksim kalau orang bilang, itu dipakai di reapply terus, diseringkan pemakaiannya. Jadi pakai pelembab itu bukan pas remaja aja, dari bayi, anak-anak udah bisa mulai pakai pelembab.
0: Dan itu juga disesuaikan ya dok dengan kebutuhan kulit tadi. Anak bayi berarti dosisnya beda dong dengan kita.
1: Banyak yang dijual di marketplace yang untuk bayi ya, bisa kandungannya ceramide gitu, ada yang aloe vera gitu. Disesuaikan dengan kulit masing-masing pasien itu sendiri. Aja.
0: Masing-masing individu kita sebagai manusia juga punya nih kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke, tapi untuk memilih pelembab sendiri itu kan tadi dokter juga bilang ada trial dan errornya gitu ya. Tapi setelah diuji gitu dok, mungkin dari beberapa penelitian yang sudah ada gitu ya, jenis-jenis kulit itu apakah juga mempengaruhi terhadap tekstur dari si pelembabnya ya? Ini ya dok.
1: Jadi kalau misalkan yang kita bahas kulit berminyak, bisa kita pilih tekstur yang base-nya air, water. Okay. Seperti gel atau lotion itu dipilih karena dia sifatnya ringan, mudah menyerap dan tidak lengket. Jadi yang untuk kulit berminyak itu cocok yang water base-nya air kayak gel atau lotion. Terus yang kedua dipilih yang labelnya non comedogenic, yang tidak membuat pori-pori tersumbat. Jadi bisa bikin komedoan. Nah itu yang bisa dilihat di label masing-masing produknya. Terus juga oily free, yang tidak ada minyaknya. Nanti kalau misalnya ditambah ada ingredient minyaknya, makin berminyak dia ya kan. Dicari yang labelnya non comedogenic dan oily free. Terus juga bisa dicari yang bahannya tadi yang saya bilang, hyaluronic acid atau glycerin, itu fungsinya untuk mengontrol mengunci air yang ada di dalam lapisan kulit, atau bisa aja yang isinya salicylic acid yang fungsinya untuk mengontrol minyak, apalagi yang untuk kulit-kulit acne prone yang mudah berjerawat. Nah itu bisa dipilih.
0: Berarti tergantung lagi tadi ya dengan kebutuhan dan juga bahan-bahannya juga disesuaikan. Nah tadi berbahan dasar air ini yang paling penting ya dok ya.
1: Biar kulitnya mudah menyerap kan. Kalau bahannya air terus dia nggak lengket juga. Jadi beda tipe kulit yang berminyak, yang kering atau yang sensitif, atau kulit normal bisa yang pakainya yang krim juga bisa.
0: Wah, ternyata dari tekstur aja itu mempengaruhi ya terhadap jenis kulit. Nah ini PR juga nih bagi kita ya teman-teman dua. Tadi kan yang perlu diperhatikan mulai dari tekstur, kemudian juga dari bahannya, bahan aktif yang ada di dalamnya gitu ya dok. Nah kalau untuk dari ini ada nih beberapa tren di media sosial nih ya dok. Ada kayak mereka menggunakan pelembab, kayak banyak banget nih untuk dijadikan sleeping mask. Itu gimana tuh yang tren-tren kayak gitu? Apakah itu juga direkomendasikan oleh dokter, atau kayak pelembab ya udah secukupnya aja gitu, jangan berlebihan gitu? Apakah kalau kita pakai pelembab berlebihan itu juga berpengaruh sama kulit kita nggak dok?
1: Sebenarnya sih tidak ya, disesuaikan dengan kondisi kulit tadi. Ya paling maksimal ya kalau mau pakai pelembab dilihat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, dia kan fungsinya untuk menjaga skin barrier kita, biar tetap terlindungi, biar tetap terjaga, untuk mengunci kelembapan. Jadi kalau misalkan dipakai untuk sleeping mask, kayaknya terlalu berlebihan. Okay. Ya.
0: Berarti emang benar harus sesuai porsinya ya,
1: iya,
0: dok ya. Soalnya kan kemarin beberapa kali Tifa juga cek di FWP gitu kan, dok ya, kayak ada orang yang pakainya tuh banyak gitu, kayak hampir setengah botolnya gitu untuk pakai si
1: pelembabnya ya,
0: untuk dijadikan sleeping mask sama mereka gitu.
1: Dan atau mereka cuma pakainya sekali itu doang.
0: Bisa mungkin ya, dok ya. Ntar tanya deh ke kreatornya. Ini pakainya berapa ya? Karena kan tren kosmetik juga banyak ya, dok ya, yang ada gitu. Tapi sebenarnya memakai pelembab itu juga termasuk yang basic tadi.
1: Iya, salah satu basic skincare yang bisa digunakan. Jadi cukup pakai ya itu tadi, cuci wajah 2 kali sehari. Kan biasanya kita kan habis aktivitas, pasti kan kulitnya kotor, perlu cuci wajah. Terus yang kedua pakai pelembab dan pakai sunscreen.
0: Oke, siap. Tapi nih ya, dok, tadi dokter ada juga mention yang di oil free tadi ya, bahan dari pelembabnya itu sendiri. Tapi apakah pelembab dengan claim oil free tadi ini selalu kayak lebih cocok gitu buat kulit berminyak? Apakah nih emang iya nih?
1: Iya, kan karena kita kulit berminyak itu produksi minyaknya kan udah berlebihan. Nah, kita pilihlah yang pelembab yang tidak mengandung minyaknya tadi. Jadinya untuk mengurangi kulitnya tambah berminyak, nah makanya kita pilih yang base-nya enggak bebas minyak ya, oily free tadi yang saya bilang gitu.
0: Oke, wah, berarti juga membutuhkan dari si ini ya, oil free tadi ya, dok ya. Oke. Tapi kalau misalnya tadi dokter juga bilang pelembab itu perlu di reapply kayak sunscreen pagi, siang, sore gitu. Kalau misalnya cuma 2 kali nih, dok, apa enggak apa-apa?
1: Sebenarnya sih itu tergantung ya, tergantung individu masing-masing. Kadang kan ada yang males, dok, atau nggak sempet, dok. Kan kita bukan lihat dari sekarang ya, Kak Tiffany ya. Mungkin jangka panjangnya orang yang sering pakai pelembab kan skin barrier-nya bagus tuh, nggak rusak. Mungkin waktu dia dewasa atau udah berumur kulitnya masih tetap bagus. Beda dengan yang males-malesan pakai skincare. Nah, paling itu yang bisa terlihat ya dalam jangka panjangnya.
0: Berarti bisa kelihatan juga tuh ya, dok ya, apakah dia rajin pakai pelembab atau tidak begitu ya. Oke, tapi kalau misalnya kita nyampe ke khusus untuk yang tadi kulit berminyak nih, dok, karena topik kita kan tadi ngobrolnya soal mitos fakta kulit berminyak nggak pakai pelembab tambahan nih, padahal harus pakai ya, dok.
1: Iya,
0: ya. Oke, tapi kalau misalnya kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya kulit berminyak ini apa sih, dok, yang sering banget dilakuin tapi mereka tuh nggak sadar itu adalah kesalahan?
1: Ya itu tadi, nggak pakai pelembab tadi. Okay. Karena mereka sering bilang kalau pakai pelembab wajahnya tambah minyakan. Padahal ya mungkin bisa kita cari yaitu alternatif lain, pelembab yang isiannya yang memang untuk kulit yang berminyak. Jadi sebenarnya ada solusinya, tapi kadang-kadang mereka denial ya.
0: Kayak ini gak cocok nih, lebih tahu pasiennya ya, dok ya. Oke, dicoba aja dulu, mungkin aja produknya belum cocok kali ya, dok. Atau bisa ke Skin Daily.
1: Iya, boleh, bisa konsul ke dokter dulu, di Skin Daily.
0: Oke, tapi kalau misalnya orang yang kulitnya berminyak itu cenderung pengen cuci muka gitu ya, dok, banyak-banyak gitu di hari, satu hari gitu. Tapi kalau misalnya kita cuci wajah terlalu banyak, apakah ini juga bisa jadi problem sendiri nih, dok?
1: Iya, jadi direkomendasikan kalau cuci wajah ya pakai facial wash ya. Itu 2 kali aja, pagi sama malam. Ya, karena resikonya bikin kulit kering. Jadi dia membuang pelembab yang sebenarnya ada alami yang diproduksi oleh kulit itu sendiri. Jadi dia terbuang. Jadinya kalau misalkan kita sering-sering cuci wajah itu gak baik juga. Kecuali ya memang kotor-kotoran banget yang mengharuskan kita untuk cuci wajah, ya gak apa-apa, gak masalah ya. Tapi kalau misalkan untuk cuci wajah itu sendiri cukup 2 kali sehari aja.
0: Cukup 2 kali sehari aja. Tapi kalau berwudu beda cerita ya, dok?
1: Iya, kalau produk kan nggak pakai cuci wajah
0: sabun ya. Oke. Tapi kalau misalnya gimana kalau kita tuh punya produk misalnya ini sabun cuci muka gitu, tapi kulit kita ini berminyak gitu dok. Terus pakainya tuh yang sabunnya itu bikin keset gitu. Dan emang benar-benar hilang banget gitu.
1: Iya.
0: Apakah itu baik untuk kulit juga?
1: Sebenarnya itu nggak baik. Iya.
0: Kalau itu nggak baik
1: iya,
0: ya dok.
1: Karena hilang semua pelembab alam yang ada di wajah kan di dicucinya semua nggak. Kalau yang bagusnya sih yang nggak bikin kulit kering, nggak bikin kulit keset, karena itu resiko iritasi, kemerahan bisa terjadi ya kan enggak.
0: Oke. Jadi perlu diperhatikan lagi teman Pro 2, apakah hasil ketika kamu pakai cuci muka tadi itu bikin keset atau masih tetap lembab gitu ya dok ya. Oke, ini juga berpengaruh terhadap kondisi kulit gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kulit berminyak, tapi sering banget nih pakai produk-produk yang bikin kulit kering gitu dok, yang kering banget gitu, itu apakah berpengaruh untuk jangka panjangnya dok?
1: Ya, kadang kalau misalkan kita kulit berminyak

0: masih kayak belum ada perubahan gitu. Mm-hmm. Kapan waktu terbaiknya untuk kayak, oh aku berarti udah harus konsul nih ke dokter gitu. Apakah harus ditunggu dulu nih, ditunggu produknya bekerja, atau itu maksimal produk itu bekerjanya gimana sih dok?
1: Setiap produk itu kan mungkin klaimnya beda-beda ya. Jadi tapi kalau misalkan ada keluhan setelah pemakaian, mungkin dia alergi atau ada bahan yang nggak cocok di wajahnya. Jadi jangan ditunggu lama-lama, bagusnya langsung konsul aja ke dokter. Nanti kalau misalkan lama-lama ada masalah baru, kita susah untuk ngeberesin.
0: Ada kan orang masyarakat juga kayak mikir, aduh lumayan ya aku baru beli belum habis nih.
1: Kadang sayang ya.
0: Sayang nih. Tapi yang kita lihat tuh belum ada perubahan atau malah bahkan bikin kulit juga lebih buruk gitu. Berarti itu emang ya udah hilangkan rasa sayang gitu. Tapi berarti emang harus secepatnya ya dong. Gak perlu nunggu lama ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk kulit untuk orang-orang pemula nih dengan kulit yang berminyak, base skincare wajib dasarnya tadi selain 3 itu, apakah ada tambahan lagi dok?
1: Kalau cukup, kalau misalkan kulitnya nggak berjerawat ya, kalau nggak berjerawat, nggak berkomedo, ya untuk basic skincare-nya itu cukup itu aja, facial wash, pelembab, sama sunscreen aja diulang. Tapi kalau misalkan, kadang kan kulit berminyak itu banyak juga masalahnya, kadang berjerawat lah, pori-porinya gede lah, dan lain sebagainya. Nah itu ya nggak cukup ngeberesin jerawat tuh pakai produk OTC aja. Nah perlu tuh konsul ke dokter untuk melihat jerawatnya masih ringan kah, sedang kah, atau berat kah.
0: Gitu. Siap dokter. Tapi kalau misalnya kayak tadi kan kita balik lagi nih ke tren, ada banyak banget tren makeup yang di-share mungkin oleh influencer ataupun sebuah produk yang lagi kampanye produk mereka gitu kan dok. Sebaiknya kita sebagai masyarakat awam, seorang netizen, itu apakah kalau kita mau ikutin tren atau bolehkah, atau ya udah kamu pakai aja produk yang punya kamu sendiri gitu, atau kalau pengen improve ikutin aja si influencer itu.
1: Sebenarnya ya kita balik lagi ya dari diri kita sendiri, kita lihat dulu, terus kita baca dulu ingredientsnya, kita lihat kondisi kulit kita tuh tipe kulitnya yang mana. Kalau misalkan sesuai dengan produk yang mereka jual, boleh dipakai, boleh, selagi pada saat pemakaian gak muncul alergi atau iritasi dan lain sebagainya. Itu sih
0: Oke. Boleh-boleh aja asalkan kita tahu nih kulit kita jenisnya apa gitu ya. Dicatat ya teman Pro 2. Jangan asal ikutin tren yang ada. Trennya untuk kulit normal kita ikutin yang berjerawat gitu ya.
1: Betul.
0: Itu malah makin parah nanti yang kulit berjerawatnya gitu. Jadi diperbaiki dulu skin barrier-nya tadi ya di awal ya. Terus juga ada 3 base tadi tuh. Wah, udah dapat banyak ilmu nih siang ini. Tapi mungkin dok, kalau misalnya orang dengan kulit berminyak mungkin kan baru merasa di ketika mereka udah mau remaja gitu ya dok, apakah perubahan usia ataupun juga perubahan lingkungan yang ada itu bisa mempengaruhi kulit mereka jadi nggak berminyak lagi dok? Apakah kulit berminyak akan selalu ada sampai mereka nanti tua dok?
1: Oh, tergantung sih sebenarnya, apalagi ketika remaja ya. Remaja kan awal-awal pubertas ya, hormonal, hormon androgen itu akan meningkat, menyebabkan kelenjar minyaknya aktif, jadinya meningkat produksinya. Nah nanti mungkin ketika dia udah melewati masa pubertas, kulitnya bisa jadi normal lagi. Dan mungkin dirawat juga bisa berubah tuh jadi kulitnya jadi normal lagi. Yang penting dipakai basic skincare-nya, pelembabnya, sunscreen-nya itu sangat membantu sekali.
0: Oke. Tapi dok, faktor genetik tadi juga termasuk ya dok ya?
1: Dengan faktor genetik kulit berminyak bisa aja, karena yang biasanya kalau kulit berminyak itu wajahnya acne prone, mudah berjerawat kan. Biasanya genetik menyumbang juga tipe-tipe kulitnya. Mungkin orang tuanya ada yang tipe kulitnya berminyak, yang acne prone, mudah berjerawat, bisa turun ke anaknya gitu.
0: Gitu. Terus kalau tadi kan ini gen ya, kalau misalnya stres kerja atau stres skripsi nih dok, apakah itu juga berpengaruh terhadap produksi kulit, produksi minyak yang ada di tubuh kita dok?
1: Sebenarnya bisa, karena stres bisa meningkatkan hormon kortisol kan, hormon stres. Nah bisa mengaktifkan kelenjar minyak supaya jadinya minyaknya keluarnya berlebihan. Nah itu salah satunya, bisa begadangan malam juga bisa. Terus juga makan

0: manis, minum manis, susu keju, tepung dan olahannya bikin kelenjar minyak aktif, jadinya minyaknya banyak deh. Jadi memang harus pola hidup sehat, minum air putih yang banyak supaya kulitnya terhidrasi.
1: Oke, berarti terhidrasi itu bukan hanya kita minum air putih banyak ya, Dok?
0: Bukan, itu dari dalam. Kalau dari luar ya pakai pelembab.
1: Pakai pelembab tadi. Tapi kalau misalnya makanan-makanan lain yang bikin kita tuh juga dari dalam selain minum air putih,
0: makan sehat aja, buah-buahan, sayuran. Nah, itu mendukung biar kulitnya sehat.
1: Untuk biasanya nih, Dok, orang-orang yang kalau di Pekanbaru sendiri itu tuh presentase orang kulit berminyak itu gimana sih, Dok, dibandingkan dengan yang kulit normal? Kalau dari yang pernah dokter temuin,
0: kebanyakan yang ditemui itu kulit berminyak itu banyaknya yang kulit yang acne prone ya, yang mudah berjerawat. Paling itu sih Kak Tiffany. Selama yang datang ke klinik ya, biasanya yang berjerawat tuh kadang minyak, tipe kulitnya berminyak atau kombinasi yang ada T-zone-nya aja yang berminyak.
1: Oh, berarti ini untuk wilayah-wilayahnya tuh gimana, Dok? Untuk mengetahuinya.
0: Kadang yang kulit tipe kulit kombinasi dia cuman berminyaknya di area dahi, dagu dan hidung. Yang lainnya bisa dia kulitnya kering.
1: Itu juga gitu. Ada kan seperti itu ya, Dok.
0: Tipe kombinasi ya.
1: Tipe kombinasi.
0: Ada yang tipe berminyak, ada yang tipenya kering, ada yang normal, ada yang sensitif.
1: Oke, balik lagi kita harus cek dulu teman pro 2. Kira-kira termasuk yang mana ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya itu untuk memeriksa T-zone kah, terus juga itu apakah harus pakai alat atau kita sebagai masyarakat awam bisa cek sendiri?
0: Bisa sih, kelihatan kalau berminyaknya di area yang saya sebutkan tadi. Lebih berminyaknya gitu.
1: Tapi mungkin ada beberapa juga teman-teman yang ngerasa, kenapa ya T-zone itu tadi lebih cepat untuk berminyak dibandingkan dengan area wajah lainnya, Dok? Apa ada pengaruh tertentu?
0: Mungkin kelenjar minyaknya lebih banyak kan di bagian situ. Jadi bisa produksi minyaknya banyak di area dahi, hidung, dan dagu.
1: Nah, tadi kita udah cari tahu nih teman pro 2 dari Dr. Ova juga bahwasannya penting banget buat kita apapun jenis kulitnya pakai yang namanya pelembab. Tapi dampak yang terjadi kalau kita nggak pakai pelembab nih gimana sih, Dok? Apakah bisa mempengaruhi kondisi kulit atau apa nih yang paling ekstrim gimana nih, Dok?
0: Kalau misalnya kita nggak pakai pelembab, kan yang tadi saya bilang kita tuh punya lapisan namanya skin barrier. Nah, fungsi dari pelembab itu untuk menghidrasi kulit. Kalau misalnya kita nggak pakai pelembab, nah kulit kita nanti bakal kering, bisa jadi iritasi, bisa jadi kemerahan, gatal, dan jangka panjangnya kalau misalkan nggak pakai pelembab nanti di hari tua juga kulitnya mudah keriput, anti agingnya cepat, penuaannya cepat berlangsung. Jadi memang butuh banget pelembab itu untuk menjaga kelembapan kulit.
1: Oke, wajib banget ya, Dok, ya. Ada ya untuk si menjaga skin barrier tadi ya. Nah, ini, Dok, kita mau, sudah ada beberapa dari WhatsApp. Cek-cek dulu. Tiba mau bacain. Ini ada dari tidak ada username-nya nih. P doang. Tadi ini mau nanya, Dokter, apakah sarung bantal yang jarang diganti bisa mempengaruhi kondisi kulit kita?
0: Nah, iya.
1: Dari sarung bantal.
0: Sarung bantal ya, sarung bantal yang enggak diganti-ganti. Nah, itu bisa jadi tempat penumpukan bakteri ya. Bisa kalau misalkan bakteri banyak di situ, bisa dampaknya langsung ke kulit, bisa kulitnya jadi beruntusan, jerawatan. Jadi saran saya sarung bantal ya diganti minimal 2 minggu sekali. Jangan sampai kadang ada yang gak cuci wajah, makeupnya bernempel di sarung bantal. Nah, bisa jadi tuh buat kulit jadi berjerawat.
1: Idealnya kita ganti sarung bantal berapa tuh, Dok?
0: Ya minimal sih 2 minggu sekali ya. Tapi kalau misalnya udah dirasa udah kotor banget, udah sering bersin-bersin ya banyak bakteri ya, segera diganti.
1: Tuh, dengerin teman pro 2, jangan waktu lebaran aja diganti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin ada ya. Berarti memang harus wajib banget kamu ganti spray, bukan cuma pola makan, bukan cuma minum yang banyak ataupun ke dokter aja.
0: Kebersihannya kebersihannya juga di.
1: Kebersihannya juga ya. Ini percuma ya dok, udah treatment mahal-mahal.
0: Iya.
1: Ternyata spraynya ataupun juga sarung bantalnya masih ini nih, masih belum diganti dari lebaran kemarin. Jauh banget. Tapi dok, kalau dari dokter nih, kalau boleh misalnya nih, kita tuh mau traveling jauh gitu kan, dan cuacanya kan beda nih ya dok, antara mungkin di Riau dengan kota lainnya yang punya udara lebih sejuk gitu. Nah, apakah kita juga bisa untuk membawa skincare kita dari sini, atau harus ada disesuaikan dengan cuaca yang ada di daerah kita traveling tadi? Pelembabnya apakah juga berbeda, atau ya sesuai jenis kulit aja atau gimana nih dok?
0: Ya sebenarnya sesuai jenis kulit aja ya. Atau kalau misalnya cuacanya ekstrim banget, dingin banget. Misalnya ke daerah yang saljuan, nah, bisa pelembabnya kan, kalau suhu dingin bisa membuat kulit kering ya, bisa di reply pelembabnya gitu. Bisa dilihat dari kondisi wajahnya, kalau misalnya kulitnya kering, kadang ada beruntusan atau pecah-pecah atau kemerahan atau gatal, itu bisa di reply lagi pelembabnya.
1: Oke, gitu. Berarti nggak apa-apa ya dok ya, reply aja terus sesuai dengan kondisi kulit kita ya. Oke. Tapi kalau misalnya dari dokter sendiri, kalau dokter lagi traveling cuma boleh bawa 3 aja, itu apa aja yang bakal dokter bawa?
0: Yang cuci wajah,
1: pelembab
0: dan sunscreen.
1: Cukup 3 tadi aja. Ya.
0: Kalau disuruh pilih 3 aja.
1: Disuruh pilih 3 ya. Oke. Tapi kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering banget dikeluhkan gitu oleh para pasien dokter, ini yang mungkin ini juga cukup berpengaruh ya sama kesehatan kulit, itu gimana sih, Dok? Olahraga nih berpengaruh gak dok?
0: Olahraga itu merupakan pola hidup sehat ya. Jadi ya jarang ya orang-orang mengeluhkan. Ya paling kalau masalah kulit ya kadang mereka begadang. Terus makan-makan manis. Nah itu yang sering dikeluhkan kalau misalkan kegiatan sehari-hari ya. Kalau misalkan olahraga emang malah itu sangat mendukung. Tapi ya itu, kalau habis olahraga ya langsung mandi, jangan ditunggu dulu keringatnya kan banyak ya. Takutnya nanti timbul masalah kulit lain.
1: Iya benar-benar. Kadang mungkin orang-orang yang hobinya lari gitu ya, kena debu gitu ya di luar, terus juga berminyak dan sebagainya,
0: keringatan.
1: Itu berarti wajib banget untuk sebelum di outdoor harus pakai sunscreen ya dok?
0: Iya, karena kan sinar matahari jahat kadang kan, sinar UVA, UVB. Nanti kalau misalnya nggak pakai sunscreen bisa menyebabkan penuaan dini, atau wajahnya nanti jangka panjangnya berflek. Nah itu kita menghindarkan itu.
1: Oke. Sebenarnya untuk kondisi kulit berminyak nih ya dok, yang masih normal, itu gimana sih dok ciri-cirinya dan kapan harus banget ke dokter?
0: Kalau misalnya kulitnya berminyak, berminyak produksinya berlebih banget, terus juga pori-pori kulitnya besar, terus juga mungkin bisa muncul beruntusan karena over tadi, minyaknya berlebihan produksinya, bisa mungkin jerawatan. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, boleh konsultasi ke dokter.
1: Oke. Berarti ada keluhan-keluhan tadi, boleh langsung aja ya ke dokter Ova ataupun ke Skin Daily Clinic. Yes. Waduh, maksud nih. Oke, next dok, mungkin kalau tadi kan dokter 3 basic utama, cuci muka, pelembab, sama
0: sunscreen
1: tadi ya. Tapi kalau misalnya nih ya dok, ada banyak produk lainnya kan, ada mulai serum, kemudian juga mungkin apalagi ya, banyak lah pokoknya produk-produk di luar sana gitu. Yang kayak, aduh kepengen juga nih kayak gini gitu. Tapi kayak aduh tahan dulu deh. Sebenarnya kalau kita pakai lebih banyak produk, apakah itu semakin bagus? Terus juga nih dok, apakah semakin mahal harga skincare itu semakin bagus kandungan di dalamnya dok? Ini gimana nih dok?
0: Ya itu tergantung lagi dengan respon kulit. Kan respon kulit individu itu berbeda-beda. Ada yang pakai yang harganya biasa aja udah bagus. Nah itu tergantung respon kulit individu sendiri, nggak bisa disamakan setiap orang. Jadi ya itu boleh-boleh aja dipakai toner atau serum untuk tambahan. Nanti disesuaikan aja dengan tipe kulitnya. Misalkan dia mau untuk mencerahkan, bisa pakai yang serum vitamin C. Tapi itu tergantung lagi cocok atau tidak kulitnya gitu.
1: Oke. Wow, dan pastinya juga dari dokter sendiri juga menyarankan ya untuk yang basic 3 tadi ya dok ya. Oke, terus juga nih dok, nextnya lagi untuk boleh satu mitos tentang kulit berminyak yang paling pengen dokter luruskan di hari ini apa nih dok?
0: Jadi mitos ya teman-teman, kalau misalkan kulit berminyak itu nggak perlu pakai pelembab. Jadi kulit berminyak itu tetap harus pakai pelembab karena itu menandakan bahwa air yang ada dalam kulit teman-teman itu lagi kurang. Jadi alangkah baiknya teman-teman pakai pelembabnya. Bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Disesuaikan saja dengan tipe kulitnya. Kalau kulit berminyak yang sudah saya sampaikan tadi, pilih yang water base-nya, yang base-nya water ya, air, bisa gel atau lotion. Supaya dia bisa menyerap, tidak lengket dan ringan dipakai. Terus juga dipilih yang non comedogenic dan oily free.
1: Oke, oil free untuk tadi produknya ya dok ya. Oke, sudah tuntas kayaknya kita ngebahas soal per skincarean dan juga pelembab ini teman produk. Semoga bisa juga kamu tarik kesimpulan ya, kalau misalnya semua kulit itu wajib banget pakai yang namanya pelembab. Terus juga kita sebagai mungkin yang kulitnya berminyak juga harus hati-hati dalam milih pelembab yang tadi water base ya dok ya, lebih disarankan untuk dipakai gitu. Oke, terima kasih dokter Ova,
0: terima kasih
1: juga Skin Daily udah ngobrol banyak banget satu jam kebelakang tadi soal kulit berminyak dan juga pelembab tadi ya. Semoga bisa jadi insight baru kamu lagi, dan kalau kamu mungkin punya problem masalah bisa langsung aja ke Skin Daily Clinic. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tifa juga mau pamit undur diri karena sudah jam 10:55 waktu Indonesia Barat, dan nanti kamu bakal ditemani sama Dito. So,

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

kamu. Kita lanjut untuk Pro 2 hit list sesi kedua, teman Pro 2 ya. Tapi kali ini bareng aku Dito Setriawan. Ini enggak ada bentar radio kan? Hampir aja. Oke. Request lagi yuk di 08117600884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Lagu yang baru kamu dengar tadi dari Lenny, Home is where the heart is. Maksudnya apa itu ya? Pokoknya lagu favorit aja lah yang kamu request ya. Pengen dengerin apa di siang hari ini. Kalau aku cek di WhatsApp, sepertinya sih sudah pada diputar ya. Terutama nih Sabina Lianor, Selena Grace, kayaknya udah diputar itu. Oh belum? Belum ya? Kok bisa belum? Oke, bacakan dulu kalau gitu sekalian lah, biar ada yang diputar. Hai kak, aku fans dari Sabrina Lianor. Yoi, request lagu Sabrina Lianor selesai ya kak, makasih. Sama-sama, berikutnya juga sama ini. Oh bukan. Aku bacakan yang Sabrina Lianor dulu ya. Dari Maria, fanbase-nya Sabrina Lianor, berbinar. Sama nih judulnya juga selesai dari Sabrina Lianor. Terus satu lagi ternyata ini ada. Assalamualaikum Pro 2 Pekanbaru. Waalaikumsalam. Nindi di Rimbo Panjang Kampar. Request Berani Mati Takut Hidup dari Tuan 13 atau Akulah Dia dari Drive. Salam buat semua penyiar Pro 2 MD, buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hit List. Terima kasih. Sama-sama. Sabina Lianor selesai ada. Terus kalau Tuan 13 ada gak ya yang ini? Atau tadi Drive ya, Drive Akulah Dia. Oke, ada. Sebelum Akulah Dia Drive, dengerin dulu Sabina Lianor yang selesai ya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau mabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Lanjut lagi di Pro 2 Airlist, teman Pro 2. Coba dicek lagi di WhatsApp ya. Adakah yang sudah request lagu berikutnya? Ini ada dari Minase. Mau request lagu mana? Mau request lagu Sumpah Mati Beselina Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Sama-sama. Selina Grace. Mana nih Selina Grace? Selina Grace. Selina Grace. Selina Grace. Oh iya, belum putar ya. Selina Grace. Oh tadi enggak si dua dong. Ya pantas lah enggak ada yang putar. Oke. Iya iya, tadi ada kita Indonesia ya. Baiklah, Selina Grace Sumpah Mati ya. Lanjut dong di 0811 76 00884 teman-teman.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak.

agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku coba bacakan satu WhatsApp lagi yang udah masuk dari Wigar di Harapan Raya. Katanya pengen dengerin lagunya It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Spesial buat orang-orang yang lagi dengerin Pro 2 Pekanbaru. Sekarang masih jam 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Kira-kira masih cukup banyak waktu nih untuk request satu atau dua lagi di WhatsApp 0811760084. Teman Pro 2, nanti bisa aku putarin nih ya lagu favorit kamu di siang hari ini. Apalagi ini hari Senin, biasanya butuh apa ya, asupan semangat, kali aja bisa dari lagu.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sakama.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya, Prado Wireless yang hari ini tampaknya sudah kita akhiri teman Prado, karena sudah hampir jam 12. Terima kasih buat kamu yang udah request sedari tadi jam 11 ya. Kita akan lanjutkan Prado Wireless untuk besok lagi, karena Prado Wireless ada setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Abis ini kita lanjut lagi untuk program berikutnya teman Pro 2. Ada Muda Kreatif di Santai Siang. Enjoy dulu ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya, teman Pro 2. Ada Muda Kreatif Santai Siang. Ya, biasa kita isi memang membahas tentang UMKM. Nah, buat kamu yang masih muda, ya mungkin punya keinginan berusaha atau punya UMKM karena malas kerja dengan orang misalnya nih ya. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Nanti kita bahas di Muda Kreatif siang hari ini. Salah satunya pastinya adalah dengan cara menentukan ide dan juga melakukan riset pasar nih. Kamu harus cari tahu masalah dan kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi di sekitar kamu, teman Pro 2. Itu salah satu tips untuk memulai sebuah usaha. Tapi sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak, teman Pro 2. Kita akan masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur. Untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 adalah pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjut lagi di Muda Kreatif. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Tuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Kita masih di Muda Kreatif 92 tadi bahas gimana sih caranya memulai sebuah usaha untuk yang masih pemula gitu ya, kayak kamu, aku juga mungkin ya. Tadi kita udah bahasnya itu minimal menentukan ide dan juga melakukan riset pasar, teman-teman dua. Kamu harus bisa mengenali siapa target konsumen kamu, terus juga kamu harus bisa mencari tahu masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi di sekitar kamu. Terus berikutnya kamu bisa membuat rencana bisnis sederhana. Kamu bisa mengkonsep usaha kamu seperti apa, teman berdua. Strategi pemasarannya juga dipikirkan seperti apa gitu ya. Terus kalau bisa juga ada proyeksi keuangan secara ringkas. Nah, tentukan apakah kamu akan berjualan secara online, pakai medsos atau offline ini. Enaknya sih memang ada online-nya, ada offline-nya. Jadi bisa menjangkau lebih banyak gitu ya, teman berdua. Teman ya tergantung modal tadi ya. Kalau kamu punya modal, ya mungkin kamu bisa buka offline, juga bisa online dijalankan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dalam dunia bisnis, teman berdua, kamu harus bisa melakukan branding secara efektif. Branding artinya kamu akan memberikan identitas dan juga citra pada bisnis atau produk yang kamu jalankan. Strategi branding ini harus dipikirkan sejak awal, teman berdua. Mulai tentukan merek apa yang mau kamu pakai dan citra bisnis seperti apa yang kamu ingin sebarkan ke masyarakat atau calon konsumen kamu. Dengan strategi branding yang kuat, kamu bisa menciptakan brand awareness yang baik, teman berdua. Dan itu jadi kekuatan untuk kamu dalam mengembangkan sebuah usaha pastinya. Bisnis kamu akan lebih mudah dikenal orang dan tentu aja produk yang kamu jual bisa diminati oleh banyak masyarakat.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: emosi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
0: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

harus hidup tanpa kamu nih, Feb, lagunya agak menyedihkan teman Pro 2. Kayaknya cocok untuk kita bahas di Sportpedia ya, informasi pertama dari Cristiano Ronaldo. Wah, aku harus pergi tanpa kamu Portugal katanya ya. Karena beberapa waktu yang lalu Cristiano Ronaldo meninggalkan camp timnas Portugal dan sampai sekarang belum kembali teman Pro 2. Walaupun tadi dini hari Portugal menang 2-1 atas Norwegia, tapi banyak fans yang masih merasa sedih, masih merasa kecewa Ronaldo tidak ada di bench dari timnasnya Portugal. Dan sampai sekarang belum ada konfirmasi sih seperti apa kelanjutannya, apakah Ronaldo akan benar-benar pensiun Cristiano Ronaldo, ataukah seperti apa kembali lagi mungkin ke timnas, atau seperti apa teman berdua, karena sampai detik ini masih belum ada kejelasan ini ya. Ronaldo belum buka suara, kemudian dari pihak Portugal juga sepertinya terakhir sih katanya sudah ini ya, sudah memberikan statement nih beberapa pemain Portugal, seperti misalnya Bruno Fernandes yang katanya menganggap Cristiano Ronaldo adalah ikon dari sepak bola Portugal dan kapanpun dia kembali pasti diterima gitu ya. Terus juga ada statement-statement dari lainnya, bahkan Federasi Sepak Bola Portugal sendiri berharap Cristiano Ronaldo bisa kembali memperkuat timnas. Kita tunggu seperti apa nih kelanjutannya. Kalau memang ternyata akhirnya Cristiano Ronaldo tetap kekeh gitu ya dengan prinsipnya ketika sudah pergi ya gak mungkin kembali lagi, ya berarti end of era mungkin ya, karena Lionel Messi juga pensiun.

0: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Enjoy the music.

Lanjut lagi di Sportpedia teman perdua nih, ada kabar terbaru dari rri.co.id terkait pelatih dari timnas Portugal, Jorge Jesus. Yang katanya ini dia memastikan Cristiano Ronaldo masih bisa dipanggil kembali ke timnas Portugal. Wow. CR7 masih mendapat kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan. Pelatih Portugal Jorge Jesus mengatakan pintu timnas masih terbuka kalau Ronaldo mau kembali nih. Mengutip dari halaman rri.co.id, Jorge Jesus menyampaikan hal tersebut setelah Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League, dan kemenangan tersebut membuat Portugal menjadi tim pertama yang memastikan tempat di perempat final kompetisi. Menurut Jorge Jesus teman berdua, Ronaldo bisa tetap dipanggil pada pertandingan internasional berikutnya ya, selama masih bermain untuk klubnya Al Nassr. Tapi keputusan itu kembali lagi berada di tangan Cristiano Ronaldo sendiri. Wah, iya sih, kalau dia mau balik, intinya kalau Ronaldo masih mau membela timnas, dia masih ada kesempatan untuk dipanggil gitu ya. Tapi ya tergantung Ronaldo nih, masih mau atau enggak. Info lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kita tinggalkan berita tentang timnas Portugal. Kenapa? Karena lebih baik kita bikin timnas sendiri. Ya. Malam ini final Piala ASEAN 2026 2022 dan kita akan menghadapi Thailand. Waduh, ini kayaknya berat ya. Masalahnya teman berdua, kalau menghadapi pemain Thailand ini ya, timnas Indonesia wajib mewaspadai kualitas individu pemain-pemain Thailand. Iya, karena memang salah satu tim terkuat di Asia Tenggara itu Thailand. Vietnam juga kuat. Dan Indonesia sudah sering berhadapan dengan Thailand. Secara rekor memang kayaknya kita sering mengalami kekalahan ya. Tapi tidak untuk malam ini. Oke. Kita harus yakin kita bisa memenangkan pertarungan teman berdua. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa tampil bagus, tampil penuh semangat ya, seperti kayak beberapa hari yang lalu ketika lawan Bangladesh tah. Menit-menit terakhir pun masih ngotot untuk mencari gol kemenangan dan membawa ke final teman berdua. Mudah-mudahan nanti malam kita lancar jaya dan kita semua dukung nih. Dukung timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala ASEAN 2024. Lawan Thailand memang berat, tapi ya kita pasti bisa dong. Ya enggak? Nanti akan disiarkan pada malam ini tuh berdua, kalau enggak salah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini katanya juga ya, pemain Thailand ini karakternya itu apa ya? Berkembang di level sepak bola ASEAN. Jadi memang timnas Indonesia perlu menjaga konsentrasi dan memperkuat komunikasi antar pemain biar mampu meredam ancaman Thailand secara efektif. Katanya nih ya, menurut seorang pengamat sepak bola dari halaman rri.co.id, Rizky Ridho, Nadeo, dan Egy Maulana Fikri itu katanya dinilai lebih memahami karakter sepak bola ASEAN. Jadi kayaknya cocok nih untuk melawan Thailand. Egy juga kemarin memberikan umpan kunci ya. Umpan kunci kepada Ole Romeni sehingga Ole Romeni bisa menggiring bola masuk ke kotak penalti Bangladesh dan memberikan umpan kepada Becker. Nah, itu yang penting teman-teman berdua. Harus bisa maksimalkan potensi-potensi yang ada apalagi melawan Thailand.

0: FM.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Masih di Sportpedia tahun 2. Aduh, untuk nanti malam ini timnas Indonesia katanya tidak diperkuat salah satu andalan kita kemarin ketika menghadapi Bangladesh ya. Oleh Romeni katanya absen di tahun 2. Waduh, kok bisa ya? Kenapa? Jadi pengamat sepak bola Indonesia Grega Nurik Sani menilai absennya Oleh Romeni bukan persoalan besar bagi timnas Indonesia. Katanya lini depan Indonesia memiliki pemain yang mampu mengisi peran serupa serta menjaga ketajaman serangan lini tim sepanjang laga. Tapi menurut aku sih memang Oleh Romeni ini punya peran tersendiri ya. Tapi gak apa-apa lah kalau memang tidak bisa dimainkan mungkin karena cedera dan segala macamnya. Teman kedua, kita masih punya Luke Liveri, masih ada Mitchell Bakker yang cetak 5 gol kemarin, ada Ragnar Otmangun dan ada Egy Maulana Fikri. Ya, kali aja nih ya Egy Maulana Fikri yang malah jadi man of the match ketika menghadapi Thailand nanti malam. Jangan lupa untuk dukung Indonesia ya nanti malam di final Piala ASEAN 2026 teman kedua. Doakan mudah-mudahan timnas bisa jadi juara. Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini, dan setelah ini kita lanjut untuk program berikutnya ada Pernah Hits. Kira-kira siapa artisnya? Stay tune aja dulu di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ya, spesial di Pernah Hits yang hari ini teman produ adalah Dikta. Ini buat kamu yang mungkin remajanya di tahun 2000-an. Dikta ini salah satu band yang dianggap puitis, dianggap romantis ya. Kan lagu-lagunya itu, liriknya itu romantis teman produ. Banyak banget lagu-lagu hits dari Dikta yang bakal kita putarin sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat nih, 1 jam penuh ya putarin lagu-lagu hit dari Dikta sambil kasih kamu info-info ringan seputar mungkin seperti apa dulu Dikta atau prestasinya seperti apa. Salah satu lagu yang membuat mereka itu melejit itu judulnya adalah Pecundang Sejati. Wah, ini lagunya juga dalam nih ya, Dikta Pecundang Sejati.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Rp10.000 uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Ya, kita masih di Pernah Hits ini, spesial lagu-lagu dari Dikta nih teman berdua ya. Ini kalau kita ngomongin soal Dikta, lagunya benar-benar romantis banget ya, kayak yang baru kita dengar tadi ada Hanya Dirimu.
1: Mencintaimu selama ku bernafas.
0: Band Dikta ini termasuk band yang senior teman berdua, karena berdiri pada tahun 1996. Coba, itu udah lama banget kan, 1996, dan digawangi oleh Yon Chasman, Aji, Diki, Aang, dan Sigit. Awalnya Dikta adalah band sekolahan, dan nama itu merupakan akronim dari nama personilnya. Diperkuat oleh Dimas, Yon, Gilang, Teddy, dan Aji sebagai vokal.

sayangnya Benedicta ini sudah seperti menghilang gitu teman Brodo, yang nggak tahu kenapa nih, karena katanya sejak tahun 2007 bisa dibilang Dikta itu tertidur dari panggung musik nasional. Nggak tahu nih kenapa ya, padahal lagu-lagunya keren-keren banget loh teman Brodo. Salah satu lagu yang paling aku suka itu ya, kalau kalian tahu tuh ada judulnya Kesepian. Ternyata salah satu lagu yang memang populer ya. Kalau tahu Dikta pasti tahu lagu ini kan. Kesepian by Dikta.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

I Miss You by Dikta, salah satu lagu yang populer teman Prodo ya. Di zaman itu ya, saat tahun 2000-an lah mungkin teman Prodo. Memang lagu-lagunya Dikta ini kalau bagi aku mendayu, banyak sedihnya memang, tapi lebih ngena gitu, lebih ngena ke perasaan. Jadi kalau kamu mungkin punya momen kenangan dengan lagu-lagunya Dikta, kali aja kamu mungkin akan tengiang kembali kenangan itu ya. Apalagi kalau ada masa itu kamu mungkin lagi pertama jatuh cinta, atau kamu lagi mungkin mencintai seseorang tapi akhirnya berakhir hubungannya, jadi kayak tersiksa rindu gitu ya. Ini pas lagu berikutnya judulnya adalah Tersiksa Rindu by Dikta teman-teman.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Ya itu dia spesial lagu dari Dikta yang ada di Pernah Hits siang hari ini teman-teman. Udah 1 jam ya, hampir 1 jam nih lagu-lagu hits dari Dikta sudah mewarnai ruang dengar kamu. Ya mungkin juga mengembalikan memori dan kenangan kamu di masa-masa dulu teman-teman. Abis ini kita akan lanjut untuk program berikutnya, ada musik dan informasi. Enjoy dulu dan stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Sinergi tersebut terutama diarahkan untuk menghadapi berbagai tantangan di daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khoirun Nisa dan Wan Anisa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak bola takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan cukup baik sepanjang pertandingan. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilaporkan telah berhasil dipadamkan teman berdua. Meski nggak lagi ditemukan titik api aktif, tapi kabut asap masih terlihat di jumlah wilayah Riau pada Senin hari ini ya, 5 Oktober 2026. Memang sih, kayaknya masih cukup tebal ya asapnya. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id ya. Nanti kita lanjutkan lagi informasinya teman berdua. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak karena sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Eh Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun, dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

detik.co.id mengatakan kalau seluruh titik karhutlah yang sebelumnya sempat terpantau kini katanya sudah berhasil ditangani. Dan kondisi tersebut turut didukung hujan yang mulai turun di hampir seluruh wilayah Riau. Iya sih, semalam hujan ya. Meski demikian, kondisi udara di sejumlah daerah masih terlihat berkabut dan Edi menyebut kabut asap yang muncul saat ini diduga berasal dari wilayah lain. Mengingat Riau sudah tidak memiliki titik api aktif. Oh, berarti ini asapnya terbawa oleh angin ya. Oh, jadi ingat statement angin tak punya KTP. Kondisi tersebut membuat keberadaan asap masih menjadi perhatian walaupun ancaman karhutla di wilayah Riau mulai mereda. BPBD Damkar Riau tetap melakukan pemantauan di sejumlah daerah yang punya potensi terjadi kebakaran teman perdua dan personel juga masih disiagakan sebagai langkah mengantisipasi kalau-kalau kembali lagi ditemukan titik api atau hotspot ya. Selain itu, Edi mengingatkan nih agar masyarakat tidak lengah walaupun kondisi karhutla saat ini sudah nihil titik api. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan. Ya, pembakaran gitu ya. Saat membuka atau membersihkan lahan. Jadi kalau kamu punya lahan dan ingin ditanami sesuatu, jangan dibuka dengan cara dibakar, teman-teman.

0: atau enggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
0: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
3: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
4: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
3: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
4: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya di Pro 2 Pekanbaru.

Masih ngomongin cuaca, teman berdua, nih kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali masuk kategori tidak sehat pada hari ini nih, Senin 5 Oktober 2026 pagi. Katanya kondisi tersebut ditandai dengan konsentrasi partikulat halus PM2,5 yang mencapai 88,5 mikrogram per meter kubik pada jam 8 pagi tadi nih, teman berdua ya. Forecaster on duty BMKG, Ranti Kurniati, mengatakan konsentrasi PM2,5 di Pekanbaru masih cukup tinggi sejak tengah malam hingga pagi hari. Pantas sampai sekarang masih kayak sesak ya, asap banyak. Tapi nggak tahu lah ya, mudah-mudahan bisa berakhir lah asapnya, teman-teman berdua. Info tadi jadi yang terakhir untuk musik informasi di sore hari ini. Nanti abis ini kita lanjut ke program Sore Ceria. Ada apa? Ada orang, ada narasumber, kita mau ngobrol ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wow.
1: Halo, selamat sore teman berdua. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan dan juga ada
0: Kanaya Kaditan di sini, iya. Sore ceria Kanaya. Edisi 5 Oktober 2026 yang akan
1: edisi
0: menemani
1: apa
0: kamu.
1: Senin ya, Senin.
0: Senin. Yang akan menemani kamu dari jam 4 sampai
1: nanti jam berapa emang ya? 12 malam.
0: Enggak dong.
1: Sejam aja.
0: Satu jam ke depan.
1: Kita mau ngobrol nih, Nay. Dengan siapa, nah, ini orang-orang keren nih. Oh, kenapa? Keren. Karena mereka ini berarti mereka KKN atau mungkin studi ke sana ya.
0: Atau
1: ke Thailand. Ke
0: ya?
1: Thailand nih katanya. Nah, kita tanya nih, kita tanya ya. Yuk kenalan yuk, ada yang pertama itu M. Naufal Hadi Muflih.
2: Halo Bang Dito.
1: Apa kabar? Ini peserta PLP dan KKN Internasional Thailand FTK UIN Suskaryaw. Sama sih semuanya peserta PLP dan KKN Internasional ya.
2: Iya betul Bang.
1: Naufal panggilannya.
2: Iya Naufal.
1: Naufal Hadi. Oke okay, Naufal Hadi ya. Sebelahnya dulu kita panggil juga yang cowok ya. M. Hafiz mana?
3: Halo.
1: M. Hafiz, oh sorry M. Hafiz, ini dia M. Hafiz.
3: Halo,
1: Kak. Loh, mana suara M. Hafiz ini suaranya? Oke, okay, coba.
3: Halo.
1: Halo, iya. Oke, okay deh. Sambil ini ya, sambil apa ya, sambil berjalan ya. Hafiz ini juga sama dari UIN Suskaryaw. Oke, okay, terus sebelahnya ada
0: yang paling cantik sendiri siapa
1: iya,
0: nih Dito?
1: Nuriska Julia Anggra ini. Sama-sama nih.
0: Kak Dito, Kak Naya.
4: Halo.
1: UIN Suska juga ini ya. Tunggu. Aku kok mendengar sesuatu di sini ya? Oke.
0: Okay.
1: Nanti deh nanti ya. Nanti coba kita perbaiki nanti.
0: Baik.
1: Teman-teman ini adalah mahasiswa UIN Suska.
0: Betul.
1: Iya kan? Mahasiswa UIN Suska dan semester berapa sih kalau dari Naufal dulu? Naufal semester berapa?
2: Oke Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Hadi Mufli, bisa dipanggil yeah. Naufal. Saya merupakan program studi pendidikan bahasa Inggris di UIN Suskaryaw dan saya merupakan semester 7 Bang.
1: Oke, okay, semester 7 ya.
2: Iya betul.
1: Oke, okay, jurusan apa sih?
2: Pendidikan bahasa Inggris.
1: Pendidikan bahasa Inggris,
2: yeah.
1: Oke.
0: Okay. Tarbiyah berarti
2: tarbiyah
0: ya?
2: Tarbiyah dan keguruan.
1: Yeah. Ya, UIN Suska gitu ya. Berarti jadi cikgu.
2: Oke.
1: Okay. Teacher. Iya. Semester 7. Ini kamu nih berarti sama teman-teman yang ini KKN di sana.
2: Iya, betul,
1: KKN
2: Bang.
1: KKN di Thailand.
2: Betul.
1: Oke, okay. Berapa lama?
0: Thailand.
2: Lebih kurang 3 bulan, Bang.
1: Sudah atau baru mau?
2: Sudah.
1: Oh, sudah selesai.
2: Sudah selesai.
1: Oh, gitu.
0: Jadi warga Indonesia kembali.
2: Iya.
1: Dia mau warga Indonesia dong dia. Enggak mungkin dia berubah.
0: Mana
1: atau berubah? Berubah
0: beradaptasi di sana mungkin
1: asal bukan berubah itu ya kan Thailand itu kan identiknya ya kan tapi menyenangkankah di sana Naufal
2: untuk saya pribadi menyenangkan Bang
1: seneng ya
2: ya
1: okay,
0: tapi kita nggak
1: okay.
0: Tahu untuk yang dua lagi apakah yeah. Menyenangkan
1: iya yeah. Iya sih kita tanya
0: punya kesan ya. Yang bagaimana nih
1: iya
0: gitu?
1: Iya coba kita tanya nih Julia
0: Nuriska ya bisa panggil Nuriska
1: okay.
0: Julia yang itu
1: Lo.
0: Yang gitu kan. Jangan takut kita.
1: Oke. Okay. Jule maksudnya. Iya.
0: Nuriska.
1: Kan banyak ada Juleha, banyak yeah. Namanya.
0: Iya, ada
1: siapa sih? Aku enggak paham nih maksudnya.
0: Tapi dia mau dipanggil yeah. Nuriska.
1: Oh, Nuriska. Iya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Boleh panggil Nuriska.
1: Nuriska, gimana nih? Kamu juga semester 7?
0: Iya, yeah, semester 7.
1: FKIP juga.
0: FKIP jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris.
1: Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, okay. Sama ya berarti ya.
0: Semester 7 juga.
1: Semester 7. Sama dong. Berarti iya. satu kelas atau
2: beda kelas,
1: Bang. Beda kelas.
2: Iya.
0: Satu jurusan satu yang program. Ini berbeda.
1: Oke. Okay. Kamu kenapa berbeda?
0: Beda.
3: Halo semuanya, sobat Pro2 RRI.
1: Iya, kenapa kamu berbeda?
3: Aku Muhammad Hafiz, jurusan Pendidikan Bahasa Arab.
1: Wow. Oh,
0: Al-Lughatul Arabiyah.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Oke, man robuka gitu berarti. Oh, jadi kamu sendiri yang pendidikan bahasa Arab ya? Oh, di sana?
3: Kami sebenarnya di sana di Thailand ada dua institusi, ada tiga. Nah, yang kami ini di Yalarajabatnya. Jadi, di sana ada 6, 3 dari pendidikan bahasa Inggris, 3 dari pendidikan bahasa Arab dan salah satunya
1: habis
3: dari pendidikan bahasa.
1: Oh, oke. Ya.
0: Bahasa
1: Arab ya. Oke deh, sebelum kita lanjut kita jeda dulu sejenak ya, teman-teman ya, sambil memperbaiki apa yang kurang-kurang nih teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini penanganan bencana alam terus awal.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Beps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
8: Is, kamu apaan sih?
7: Kenapa sih, sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
8: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
7: Alay gimana sih, biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
8: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
7: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
8: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
7: Siap bosku!

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya kita back lagi di sore ceria teman berdua. Dan tiba-tiba aku jadi sendiri. Gak tahu nih kemana orang ya. Ya ternyata ada trouble sedikit nih. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting kita ke Thailand. Karena kita masih ngobrol bareng Hafiz, bareng Naufal, dan bareng Noriska. Ada ingat? Iya. Ternyata kalian sudah selesai dari KKN itu. KKN atau magang atau gimana sih di Thailand itu?
1: KKN dan PLP.
0: PLP itu apa?
1: PPL kakak.
0: Oh, nah, kok dibalik? Kalau luar negeri dibalik gitu ya?
1: Namanya udah bukan.
0: Kalau dulu PPL apa praktek?
2: Kalau di Tarbiyah itu dia pakai PLP. Kalau di PPG itu baru baru PLP.
0: PLP. Apa sih panjangannya? Kalau dulu PPL itu kan
2: PPL di PPG.
0: Oke. Apa sih panjangannya PLP? Praktek lapangan praktek. Oh, enggak dong ya.
2: Kalau PLP pengenalan lapangan pembelajaran.
0: Oh.
2: Kalau PPL praktek. Praktek. Pengajaran lapangan.
0: Ayo,
2: ya
0: ayo.
2: Dia praktek dengan pengenalan. Kalau di Tarbiyah itu baru pengenalan. Kalau di PPG itu udah praktek.
0: Udah prakteknya. Iya. Oh, kalau Tarbiyah dia pengenalan masih dulu.
2: Pengenalan.
0: Oh, gitu. Itu, jadi itu bedanya kali ya.
2: Tarbiyah dengan PPG.
0: Ya pokoknya kalian berarti ke Thailand.
2: Iya.
0: Ya, ini berapa orang? Ini programnya program apa sih namanya nih? Programnya program apa dari kampus memang pertukaran gitu atau gimana ini?
2: Hafiz duluan ya. Entar Rafal mau duluan.
0: Oke. Okay. Ya udah sabi. Okay. Bareng sweet. apa nah, Hafiz?
2: Itu dari program fakultas
0: ya
2: itu sudah berjalan lama dan MOU dari fakultas ke Thailandnya dan ini salah satu mata kuliah wajib yaitu KKN dan kalau mata kuliah wajibnya fakultas ya PLP. Jadi dua mata kuliah wajib dijadikan satu program KKN dan PLP internasional yaitu di Thailand. Dan ada juga yang di Malaysia.
0: Oke, berapa orang memangnya itu yang dapat kesempatan ke sana?
2: Kalau total kita ada 20 orang ya.
0: 20 orang. Yang Thailand 20, Malaysia 20 gitu.
3: Yang
0: semuanya
1: digabung.
0: Oh, digabung. Yang ke Thailand berapa orang sih? Yang ke Thailand?
3: Yang ke Thailand itu ada 16 orang dan 4 orang ke Malaysia.
0: Kenapa kalian memilihnya Thailand? Kenapa? Coba Noriska dulu. Sawah di Khap. Tadi maunya gitu ya, sawah di Khap.
1: Iya.
0: 3 bulan kalian di sana sudah belajar bahasa Thailand apa aja? Tapi sebelum itu kenapa dulu? Banyak kali ditanya.
1: Satu-satu ya.
0: Kenapa dulu?
1: Sebenarnya ke negara Thailand itu udah dream dari lama gitu.
0: Oh, kamu pengen ke sana memang ya.
1: Cuman
0: terus.
1: Kan karena yang diizinkan oleh orang tua hanya berkaitan dengan pendidikan. Kalau jalan-jalan gitu enggak diizinin gitu. Jadinya mencari cara gimana sih dengan pendidikan bisa pergi ke luar negeri gitu, terutama Thailand. Ketemu dengan program KKN PLP internasional.
0: Itu seleksi juga gitu.
1: Seleksi betul.
0: Berarti enggak semuanya bisa kesempatan sama gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kamu tadi kena ini ya? Karena impian ya?
1: Iya.
0: Ya kenapa
1: dan
0: negara
1: pilihan
0: Thailand?
1: Negaranya cuma dua kan, Thailand sama Malaysia. Dan itu juga bukan kita yang milih, tapi diposisikan gitu.
0: Berarti kamu termasuk beruntung nih ya, dapatnya Thailand sesuai impian.
1: Iya, banget.
0: Gitu.
2: Dan di Malaysia nggak ada yang perempuan, laki-laki doang. Kalau yang dari fakultas ya, dari fakultas laki-laki aja.
0: Betul. Apa sih daya tariknya Thailand di mata Noriska?
1: Bahasa. Because I love language. Jadi Thailand itu salah satu bahasa yang aku sukai. Bisa dibilang kayak bahasa ketiga.
0: Oh, berarti kamu sudah native speaker nih.
1: Enggak juga.
0: Berarti kamu jago dong bahasa Thailand.
1: Enggak juga. Little I can.
0: Bahasa Inggris kan?
1: Betul.
0: Oke, berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan?
1: Bahasa Thailand.
0: Coba ajarkan gimana, apa ya bahasa Thailandnya. Ya gimana kalau misalnya kita mungkin ya memperkenalkan dirilah simpelnya. Gimana, coba.
1: Kalau perkenalan berarti halo, nama dan umur ya kali ya.
0: Ya, paling enggak gitu.
1: Oke. Sawadee kha, shan she li ka na kha, ayu 27 kha.
0: Ning mang ding nori na. Jadi pas sawadee kha, kok buka enggak di cup, enggak ada up-nya gitu.
1: Kalau cup itu untuk cowok. Kha untuk cewek, iya.
0: Sawadee kha, berarti kalau sawadee cup cowok. Sawadee cup tuh halo atau salam gitu ya.
1: Betul.
0: Terus nama saya
1: Shan Che.
0: Chanchel.
1: Nama saya.
0: Enggak ada perbedaan cowok cewek? Sama?
1: Ada.
0: Apa?
1: Chan itu aku untuk cewek.
0: Oke, kalau cowok?
1: Cowok Pom.
0: San Pom berarti.
1: Pom Che.
0: Pom Che.
1: Nah ini uniknya. Grammarnya itu sama dengan kita. SPOK-nya sama.
0: Oh, berarti subjek, predikat, objek sama.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mungkin okay. Ada berapa yang beda dikit aja.
0: Oke. Okay. Pom apa tadi? Pan.
1: Pom Che.
0: Pom Che.
1: Ya, mereka juga bisa.
0: Oh, iya kan? Makanya mereka ada 3 bulan di sana kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kamu sudah lancar sekali berbahasa Thailand di sana?
1: Enggak juga. Little-little I can. Okay.
0: Berarti suka drama Thailand lah ya?
1: Ya.
0: Horror Thailand.
1: Horror bagus banget.
0: Horror-nya. Iya, horror komedinya dapat gitu ya. Miracle, oh itu enggak, itu Korea. Yeah. Sorry. Oke, okay, kalau gitu Noval, siapa? Kenapa kamu pilih Thailand? Atau ya karena memang sudah dapatnya di situ?
3: Awalnya itu tuh Bang, memilih Thailand ini bukan suatu rencana, cuman dari Noval sendiri, Noval itu motonya itu cuman pengen mengambil kesempatan yang diberikan oleh kampus saja awalnya.
0: Okay,
3: Dan kalau ditarik ulur ke awal-awal masa kuliah, Noval itu pernah ngelihat suatu baliho gitu Bang. Dan isinya itu orang-orang yang pergi ke luar negeri. Jadi dari situ Noval kayak termotivasi untuk ke luar negeri. Dan salah satunya melalui KKN dan PLP internasional ini.
0: Oke. Baliho apa itu? Bukan baliho yang kami sekian nama apa?
3: Tidak, itu baliho untuk orang yang berprestasi internasional gitu.
0: Iya. Bukan yang ada yang apa dengan mencari menggait 5 orang kamu bisa dapat ini enggak baliho itu ya.
3: Bukan.
0: Kayaknya enggak nyambung sih. Beda. Oke. Jadi itu ya. Karena ingin memanfaatkan kesempatan.
3: Iya betul.
0: Dan apa kesempatan ke Thailand? Nyangka enggak kamu ke sana?
3: Awalnya tidak menyangka Bang. Cuman kadarullahnya rezekinya memang yang didapat itu.
0: Apa yang kamu rasakan ketika akhirnya terpilih ke sana? Pikir enggak gimana nanti ya bahasanya ya? Itu gimana gitu?
3: Awalnya saya takut sih Bang. Karena bahasa Thailand itu tuh bahasa yang menurut Noval itu sulit Bang. Karena mereka memiliki 44 konsonan beda sama kita. Jadi tapi di sela-sela itu kami diberi pengalaman terhadap kakak-kakak tingkat yang sebelumnya. Bahwa mereka masih bisa bahasa Melayu. Namun bahasa Melayu mereka pun tidak mirip dengan bahasa Melayu yang ada di Riau. Mereka menggunakan bahasa Melayu Patani. Jadi di sela-sela itu ada kemiripan dan mereka juga antusias dengan bahasa Indonesia Bang. Jadi masih bisa untuk diajarkan gitu.
0: Oke, masih bisa ngobrol ya
3: komunikasi betul.
0: Gitu ya. Pakai bahasa apa kan kalau komunikasi? Bahasa Inggris atau bahasa Melayu atau bahasa?
3: Kalau untuk semi formal misalnya kami mengajar di kelas itu menggunakan bahasa Inggris.
0: Oke.
3: Namun kalau misalnya mahasiswa itu atau anak-anak murid itu
0: ngobrol
3: kurang,
0: gitu.
3: Ya ngobrol kurang mengerti itu tuh kami menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.
0: Malah pakai bahasa Melayu bahasa Malaysia ya?
3: Iya.
0: Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya? Oke. Okay. Kalau Hafiz gimana? Kenapa Thailand? Sama karena kesempatan
2: kalau
0: yang ada.
2: Hafiz itu memang dari target dari maba ya. Ketika maba udah
0: wow, jauh sekali. Visioner kamu ya. Iya, jauh itu kan. Sejak semester pertama loh berarti.
2: Karena ketika di maba itu dulu ada yang bilang, "Kamu masih maba nih. Tetapkanlah ini." Okay. Dan alhamdulillah satu persatu ya sejauh ini alhamdulillah tercapai. Dan salah satunya Thailand.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ditanya kenapa Thailand, kenapa enggak Malaysia? Mungkin kalau boleh jujur aja, mungkin dari sisi ekonomi mungkin mampunya di Thailand. Kalau di Malaysia kan lebih terkesan gitu lebih ya? Lebih rasanya lebih mahal aja. Kayak
1: kursnya tinggi.
2: Ya, kursnya lebih tinggi.
0: Ringgit lebih tinggi gitu ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Terus tapi kalian berarti ini dibiayai oleh kampus atau sebagian aja atau full sendiri itu gimana?
1: Sendiri.
0: Full sendiri.
1: Mandiri.
0: Yeah. Tapi
2: dari awal ketika mendaftar sudah
0: dikasih tahu ya.
2: Diberitahukan kalau ada program memang dari mandiri dan biaya mandiri dan kita lulus seleksi ya
1: komitmen.
2: Benar.
0: Oke. Kayaknya di kampus lain juga ada tuh. Di Unri juga ada. Kalian Unri kan? Oh iya, kira mana Alan? Ada di Indonesia nggak salah, dia ke Taiwan, kemana gitu? Ada juga, hah? Iya ada, iya ada. Jadi memang kayaknya program-program yang seperti itu cukup banyak ya di kampus ya. Mungkin untuk menambah pengalaman gitu ya.
3: Iya betul.
0: Nah jadi kalian di sana itu adalah mengajar bahasa. Benar. Mengajar bahasa Indonesia atau mengajar bahasa apa maksudnya ini?
1: Sesuai jurusan masing-masing. Ya,
3: sesuai jurusan.
0: Oh gitu.
2: Nah, tapi ada juga satu event yang kita ngajar bahasa Indonesia ada.
0: Oh ada hari tertentu gitu yang ngajar bahasa Indonesia
3: ya,
0: gitu.
3: Iya betul.
0: Ke eskulnya mungkin gitu ya.
2: Benar.
0: Oke. Terus ini kemana tujuannya ngajar itu? Ke masing-masing beda kah? Ada SD, kan SMP, SMA atau gimana?
1: Kalau kami
0: kalau Nuriska
1: sama.
0: Oh sama, satu sekolah kalian?
1: Universitas.
0: Oh universitas, yeah. Sorry, universitas jadinya. Yeah. Wah kalian mahasiswa mengajar mahasiswa juga berarti maksudnya?
3: Iya. Yeah. Iya betul.
0: Oh,
1: wow.
0: Luar
1: biasa.
0: Iya. Mahasiswa apa tuh? Jurusan apa ya di sana berarti yang diajar?
3: Mungkin Noval bisa menjelaskan ya Bang, biar lebih terbuka.
0: Uis, oke. Okay.
3: Jadi begini Bang, sebenarnya seorang mahasiswa itu kan sebetulnya tidak boleh mengajar setingkat
0: gitu ya?
3: Setingkat mahasiswa itu sendiri, karena kami sendiri belum lulus. Namun di program ini kami diletakkan atau ditempatkan di Language Center. Yang di mana itu merupakan pusat bahasa dari Yala Rajabhat University.
0: Oh.
3: Jadi di Yala Rajabhat University ini dia memiliki kualifikasi terhadap mahasiswanya untuk lulus itu harus memiliki sertifikat bahasa Inggris yang dinamakan YRUTEP, yaitu Yala Rajabhat University Test of English of Proficiency.
0: Oh.
3: Jadi kami lebih ke tutor untuk memfasilitasi mahasiswa itu untuk mengambil ini persiapan sertifikat bahasa Inggrisnya mereka Bang. Oh, bukan yang mengajar di kelas.
0: Oke, okay, I see. Berarti mereka salah satu syarat lulusnya adalah dengan ada sertifikat itu ya.
3: Iya betul.
0: Dan kalian menjadi fasilitator atau juga mungkin ya memberikan sedikit
1: tips-tips tutor
0: gitu ya.
3: Sebagai asisten dosen.
0: Berarti konsepnya itu tidak ngajar dalam situasi formal ya?
3: Iya bukan.
0: Oh.
3: Bukan di dalam kelas.
0: Oke. Okay. Berapa orang tuh yang jadi tanda kutip mahasiswa kalian itu?
3: Kalau dari bahasa Inggris itu sendiri, kami mengajar freshman, yaitu maba dari seluruh jurusan.
0: Oh.
3: Yang terdiri dari 24 jurusan.
0: Oh rame berarti ya. Oke, rame dong berarti. Banyak
1: dibagi
0: dong.
1: Dua. Gitu.
3: Dibagi dua.
2: Itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arab beda lagi.
0: Oh iya, yeah. Ini kan bahasa Inggris. Kalau tadi katanya kalau bahasa Inggris adalah salah satu syarat untuk sertifikat.
2: Yeah,
0: bahasa Arab gimana nih?
2: Kalau bahasa Arab kami di sana jadi teacher assistant. Jadi TA kalau di istilahnya di sana TA.
0: Asisten dosen gitu berarti.
2: Iya, asisten dosen. Jadi kami mengajar di jurusan Arabic for healthcare and tourism. Di sana ya kalau Hafiz sendiri, Hafiz mengajar madah atau subjek nahu. Grammarnya bahasa Arab.
0: Wow.
2: Nah, wow. Jadi Hafiz sebagai asistennya Achan atau dosennya di sana ya Hafiz membantu dan kalau misalnya Achan yang enggak hadir, nah kita yang mengajar full ya seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu dosennya berarti orang Arab.
2: Lulusan Arab, tapi orang Thailand. Betul.
0: Oh,
2: ada yang lulusan Mesir, ada yang lulusan Madinah.
0: Ya, berarti banyak yang Muslim dong di sana?
2: Iya benar. Mayoritas di Thailand Selatan itu Muslim.
0: Oh Thailand Selatan benar. Ya, South Thailand.
2: Iya.
3: Ya,
0: oh iya. Kemarin juga pernah ngobrol di sini. Siapa tuh ya? Lupa.
2: Benar.
0: Oh Win juga ya?
2: Iya ya, benar.
1: Safia, Daniel, dan Marisha.
2: Ya,
0: oh iya, aku lupa. Oh iya.
2: Teman-teman
0: iya.
2: Kita juga itu, iya. Itu petingginya KKN lah istilahnya.
0: Oh mereka sepuhnya KKN.
2: Iya, orang-orang
0: Dewan
2: intinya bukan. Orang-orang inti ketua seperti itu.
0: Oh, jadi kan di sana pantes. Iya. Jadi ya karena banyak Muslim sana jadi aman.
3: Benar,
0: lah ya.
3: Iya betul.
0: Enjoy juga. Semalam juga nanya tuh kemarin katanya makanannya juga
1: gampang dicari, makanan halal.
2: Mudah lah untuk dicari.
0: Terus katanya agak asam ada tuh kalian yang enggak salah ya.
1: Iya, banyak asam. Asam asin.
0: Iya. Wah. seru ya 3 bulan di sana.
3: Seru.
0: Ada momen yang tidak kalian lupakan di sana? Apa? Mungkin momen pertama kali mau nginjakan kaki di sana, atau mungkin siapa? Noval tertarik dengan jatuh hati di sana, mungkin enggak tahu.
3: Kalau momen aja. Momen tertarik itu
0: apa itu?
3: Yang pasti pertama datang sih Bang, yang awal kami betul-betul datang menginjakkan Thailand itu kayak serba bingung nih, mau belanja ini di mana, mau cari keperluan. Ya biasalah anak kos kayak cari ember nanti mau nyuci besoknya gimana. Jadi kami itu awal-awal itu ketemu mahasiswa yang ada di Yala Rajabhat University itu sendiri Bang. Terus memulai komunikasi itu sulit banget karena mereka taunya kami mirip orang Thailand gitu.
0: Jadi kira orang Thailand gitu ya?
3: Iya, dikira kami orang Thailand. Jadi pas ngomong menggunakan bahasa Melayu pun mereka bingung karena kan bahasa beda, Melayunya ya, beda. Beda juga. Jadi saya ingat betul nih Bang, lucu banget. Saya dan kawan-kawan ini ingin mencari suatu ember lah untuk nyuci besok. Jadi kami nanya lah ke mahasiswa dan mahasiswi tersebut, dan mereka kayak bingung gitu, apa ember apa?
0: Kalian nanyanya pakai bahasa apa dulu nih? Kamu
3: bahasa Melayu Bang.
0: Bahasa Melayu ember apa ya?
2: Bekas.
0: Wadah.
2: Bekas.
3: Wadah ya, gitu. Bekas. Awalnya wadah.
2: Bekas. Bekas wadah. Kita bilangnya wadah.
3: Iya. Gitu, wadah.
1: Terus digesturkan.
3: Digesturkan.
2: Lihat Google. Nih, yang ini. Ya, gitu.
0: Oh gitu.
3: Pas tahu bahasa Melayu orangnya kayak lucu banget. Kalau orang tuh bilang bedi.
0: Bedi.
3: Jadi kami bingung. Oh, bedi ember bahasa Melayunya petani gitu.
0: Oh. Mirip Melayu siapa sih kalau di Indonesia ada enggak ya? Mirip Melayu mungkin Melayu apa namanya? Kepulauan
1: Malaysia
0: apa? Oh, Malaysia. Filipina.
1: Kelantan.
0: Oh, daerah itu mirip situ. Ya.
3: Kalau menurut Noval sendiri lebih mirip ke ada bahasa Ocunya, ada bahasa
2: Minangnya juga.
3: Ada Minangnya, ada
0: Gapo itu.
3: iya Bang.
2: Gapo gitu-gitu.
3: Gapo, Beno, Goya Apo. Macam itu.
2: Kemano?
1: Oh, okay, berarti,
2: iya.
0: Oh iya, berarti lebih mudah dong. Ya, maksudnya kalau apa masih bisa dimengerti gitu.
3: Iya, masih bisa dimengerti. Iya.
0: Komunikasi mereka sehari-hari bahasa Thailand lah ya.
3: Bahasa Inggris enggak? Kalau untuk Thailand Selatan sendiri itu bahasa Thailand dan bahasa Melayu Patani.
1: 50-50.
0: Oh, menarik ya ya. Kalau Nuriska ada momen ini yang kamu paling ingat di sana apa? Paling berkesan mungkin?
1: Hampir sama sih, saat baru menginjakkan Thailand, langsung bisa praktek. Wih, yang selama ini hanya bisa meniru.
0: Oh, berarti
1: meniru.
0: Kamu sebelumnya sudah suka dengan Thailand, nonton film Thailand, belajar bahasa Thailand?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Iya, jadi sampai sana langsung bisa praktek, wah seneng banget. Seneng banget bisa langsung ngomong sama orangnya. Ya, little-little bisa lah gitu.
0: Saat itu sama gak dengan si Noval? Pas mendarat? Pas
1: iya, sama.
0: Kok kalian bingung ini? Nyari ember kan bisa bahasa Thailand berarti?
1: Nggak tahu ember. Ketika ember belum tahu. Belum tahu ya.
0: Oh, mungkin baru yang umum-umum aja ya. Ngomong umum gitu ya, makan, minum gitu. Oke. Dan itu menyenangkan buat kamu ya.
1: Banget.
0: Akhirnya salah satu impiannya tercapai gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada menaruh hati ke sana lagi gitu.
1: Itu secret kayaknya ya.
0: Kali aja mungkin mau kesana lagi nanti lain kali.
1: Iya.
0: Oke, ada mahasiswa ya sana yang sudah tukar-tukaran apa media sosial, kontak.
1: Itu biasanya kita memang seperti itu, kayak dengan anak murid di sana saling follow back lah gitu.
0: Okay.
1: IG silaturahmi.
0: Ada yang terdekat enggak? Ada yang dekat enggak gitu maksudnya? Ada yang akrab gitu enggak jadi?
1: Sama rata sih semuanya, mereka asik semua, ramah semua.
0: Gak ada yang tiba-tiba jadi bestie gitu?
1: Kalau itu ada, kami memang difasilitasi buddy. Buddy itu teman, jadi memang ditentukan dari kampusnya tuh.
0: Kayak
1: di
0: guide-nya gitu?
1: Iya betul, jadi itu udah sohib banget sih.
0: Oke, menarik gitu ya. Apis gimana? Apa yang paling kamu tidak terlupakan di sana?
2: Paling tidak terlupakan kalau mereka kedatangan, kalau Apis kepulangan.
0: Kenapa?
2: Kepulangan
0: kamu sedih?
2: Memang di situ campur aduk antara sedih dan terasa banget kayak cintanya orang Thailand gitu. Terasa banget dalam artian kayak kita tuh pendatang kan di sana, tapi kita seperti ya kita tuh memang mereka memang ramah juga gitu dan baik-baik semua orang Thailand baik-baik dan kami kayak ketika kami pulang itu dianterin dan even detik-detik terakhir pergi dari Yala Rajabat University dan itu memang tak terlupakan dan mereka memang bangun pagi demi ya kami berangkatnya pagi kan. Itu memang betul-betul tak terlupakan. Dan kalau momen-momen yang lain ya banyak momen-momen dengan yang ketika kita mengajar ada lucunya juga gitu. Kita ngomong mereka kayak apa nih kita? Apa nih?
0: Pakai bahasa Arab.
2: Iya, ada juga bahasa Arab. Dan kalau Hafiz sendiri selain mengajarkan bahasa Arab, kami bikin mufrodat bank vocabulary di bahasa Arab untuk nantinya dijadikan why are you tab, tapi ini versi bahasa Arabnya. Itu why are you tab kan baru bahasa Inggris, belum ada yang bahasa Arab. Nah, itu. Banyak sih, Bang, kalau bisa semuanya enggak terlupakan deh.
0: Iya, karena kan
2: kalau bisa ya.
0: Mungkin itu first time di sana. Bener. Terus juga responnya mungkin apa namanya?
2: Ramah
0: gitu kan. Ya, wajib.

0: kita mengajar sembari kita belajar. Di situ terasa banget ya, seorang guru memang betul-betul harus belajar lagi sebelum besok paginya mau ngajar. Harus mengulang lagi, mencari metode apa yang bagus dan yang efektif juga. Karena kan ada yang metode bagus tapi nggak efektif, karena di siang hari misalnya orang mengantuk dengan metode itu. Jadi kita harus putar pikir lagi apa yang bagus. Dan itu rasanya berbanggalah kita dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ketika kita diajarkan itu, dan semua yang kita pelajari kita bisa keluarkan, rasanya kayak wah gitu. Dan alhamdulillah lah, kalau sempatnya dulu sebelum semester ini datang kita main-main, mungkin udah kalang kabut mungkin.
1: Ya ini apa ya, tips juga nih untuk maba ya.
0: Iya, serius lah belajar adik-adik.
2: Kalau Nova sendiri, kalau ditanya apa yang didapatkan, sebenarnya banyak ya bang. Cuman yang paling penting dalam program ini yang kami dapatkan itu ada 4 bang, sesuai dengan kualifikasi sebagai guru di Indonesia, yaitu yang pertama pedagogik, yaitu kami mendapatkan bahwa bagaimana cara bisa memberikan suatu materi atau bisa menjadikan suatu materi pembelajaran kepada siswa-siswa kita. Dan yang kedua, saya mendapatkan keprofesionalan, yaitu sebagai guru kami bisa menguasai materi dengan sangat baik dan menguasai untuk diberikan kepada siswa tersebut. Dan yang ketiga itu sosial. Kami diajarkan bahwa sebagai guru itu kami harus bersosialisasi terhadap murid-murid agar terbentuk komunikasi yang efektif lah untuk menjalin hubungan antara guru dan murid. Dan yang terakhir itu kepribadian bang. Sebagai seorang guru juga kami diajarkan bahwa kami menjadi suatu contoh teladan bagi mahasiswa-mahasiswa maupun siswa-siswa kami. Jadi mungkin itu sih bang.
1: Wah benar-benar dirangkum ya kalau sama Novel ya. Yeah. Nah, 4 itu berarti memang
0: tipe A banget.
1: Iya, berarti memang calon pendidik banget. Iya, guru banget. Nuriska.
3: Oke, harapannya ya dari yang udah didapat selama KKN MPLP itu, tentu apa yang udah didapat di sana bisa diterapkan di manapun nantinya bakal mengajar dan membuka peluang karir yang lebih luas. Karena di sana sempat dapat kabar dari dosen kita, ada nih satu sekolah di Thailand itu yang nyari guru bahasa Inggris. Tapi kualifikasinya harus bisa bahasa Inggris bahasa Arab. Mungkin di situ masih kurang.
1: Arabnya jadi, kurang gitu.
3: Tapi mungkin masih banyak peluang lagi gitu.
1: Iya. Oke, jadi sepertinya Nuriska akan melanjutkan impiannya untuk ke luar negeri ya. Amin. Dengan berbekal pendidikan tadi. Jadi kamu harus belajar bahasa Arab sama Hafiz.
2: Betul.
1: Kan katanya itu kualifikasinya bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu ya. Di sana gimana sih? Ada perbedaan kultur shock enggak ketika di sana? Tapi paling ya makanannya aja paling ya. Terus apa sih? Kalau sana semuanya muslim sih aman ya, maksudnya ya sholat ada, musola ada, pastikan masjid ada.
2: Iya betul.
1: Gampang sih. Enggak ada yang berbeda ya dengan suasana di Indonesia.
3: Enggak ada yang shock banget. Cuman makanan tadi aja sih.
1: Oke. Favorit kamu apa di sana?
3: Favorit?
1: Iya.
3: Aduh, saya suka makan. Semuanya suka.
1: Ya apa
3: tapi
1: coba?
3: Yang paling kayaknya ya,
1: yang paling itu... atau bisa dipisah, cemilan, makanan berat atau makanan manisnya?
3: Aduh susah milih nih, boleh boys first, milih dulu.
1: Kalau cemilan. Kalau yang kutengok yang ada apa namanya itu keripik jangkrik itu tuh, goreng itu ada.
3: Gak ada di situ, nggak ada di bagian selatan, nggak ada yang jual.
1: Tapi Thailand kan?
3: Thailand.
1: Nggak pernah coba?
3: Tidak ada. Ada yang jual ya?
1: Ada tapi kan ya,
3: kalau
1: ada
3: jual.
1: Belalang.
2: Ya, belalang.
1: Iya. Kayaknya enak gurih pakai sambal apa sih. Apa kamu kalau cemilan favoritnya di sana?
3: Cemilan? Aduh semuanya enak Kak Dito.
0: Nyemilin nasi lah Rizka.
3: Soalnya selera aku tuh memang asam, asin. Jadi pas banget dengan seleranya orang Thailand gitu.

0: ternyata asam gitu ya.
1: Jadi nggak struggle lah gitu, dengan lidahnya nggak struggle, tapi teman-teman ini struggle.
0: Apa cemilan di sana yang populer apa sih kalau di sana?
1: Onde-onde mango sticky gitu rice.
0: Oh mango?
1: Nah, mango sticky rice. Itu kayak mana tuh? Itu pulut dengan mangga, kemudian dengan santan. Wah itu levelnya beda kak. Nggak dengan
0: pulut, sama dengan mangga.
1: Ya, dengan
0: itu
1: santan.
0: Kayak lemang tapai dong. Iya.
1: Tapi beda level. Lebih manisnya tuh. Manis deh pokoknya.
0: Kalau di sini pakai goreng pisang atau durian ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau di sana pakai mangga.
1: Mangga.
0: Iya. Tapi mangga Thailand katanya manis ya.
2: Iya, manis banget.
0: Best pokoknya. Oke, berarti memang Melayu juga ya kurang lebih ya.
1: Iya,
0: betul. Itu yang paling populer cemilan. Cemilan itu ya.
1: Cemilan.
0: Kalau makanan apa? Beratnya?
1: Makanan.
0: Aku tahunya kan tom yam,
3: kerabu Maggi namanya.
0: Kerabu kan kerabu dong.
2: Kerabu.
3: Kerabu.
0: Apa itu?
2: Kerabu. Nasi kerabu, Bang. Biasanya
1: nasi campur gitu ya.
2: Iya. Kalau kita identiknya kalau sarapan nasi uduk ya, Bang.
0: Iya, oh iya iya.
2: Nah, kalau orang Thailand itu nasi kerabu.
0: Nasi kerabu itu sama kayak nasi uduk.
2: Beda, Bang. Nasi kerabu itu nasinya berwarna ada macam-macam, ada biru, pink, ungu.
0: Kok bisa? Oke.
2: Terus ada lalapan sayur-sayuran mentahnya dan ada abon. Okay. Terus ada saus khususnya.
3: Budu namanya sausnya.
2: Budu.
1: Budu.
2: Saus budu.
0: Itu sambal, saus pedas.
3: Saus pedas manis.
1: Lagi-lagi asam.
3: Dia semakin beda tempatnya, budunya bervariasi pula. Ada yang manis, ada yang pedas. Beda daerah, beda rasa budu. Oleh karena itu kalau ke Thailand, kalau ke Thailand Selatan ya, kalau nggak ada nyobain budu, sayang banget.
0: Oh, berarti kamu sukanya budu kalau
3: ini. Iya. Nasi kerabu dengan budu.
0: Yeah. Oh, itu nggak ada proteinnya, lauknya apa itu nggak ada?
3: Ayam.
0: Ayam.
1: Telur.
3: Ya telur ada juga. Ayam. Iya, dalam artian kan ya nasinya ini, lauknya ya pilih aja mau dari gitu. Kalau yang apanya tuh nasi kerabunya ya nasinya itu.
0: Kalau kita kan nasi uduknya itu gitu ya, tapi ada pakai telur bulat, ada telur dadar.
3: Di Malaysia juga ada nasi kerabu.
0: Oh, menarik ini nih. Sana juga kayaknya nih.
3: Kalau Novel itu suka banget tom yum ya, Novel ya.
2: Kalau Novel sendiri sukanya pat kapau.
0: Wah,
1: pat kapau apa tuh?
0: Kayak nama petinju itu ya. Apa itu?
2: Pat kapau itu seperti tumisan daging cincang.
0: Oke. Okay.
2: Dengan saus Thailand gitu, kecap Thailand gitu.
0: Oh, berarti kayak ayam tumis gitu ya, tumis. Apa isinya apa aja? Boleh. Daging, sayur.
2: Daging cincang, sayur kayak lalapan, dan telur biasanya. Terus
0: telurnya orang gitu ya?
2: Ya, sama sambal belacannya.
0: Oh, ada sambal belacan juga?
2: Ya,
0: cuman
2: belacan mereka itu beda sama belacan kita, Bang. Kalau belacan mereka itu lebih ke asam. Dan warnanya
0: pedes.
2: Ya, kalau warnanya juga pink, cair gitu.
0: Oh gitu. Itu ya yang favorit kamu ya?
2: Ya, Pat Kapau.
0: Pat Kapau. Woi, namanya aja seru kayaknya, Pat Kapau. Kalau harga yang makanan-makanan kalian sebut tadi ini range harga normal atau yang
2: untuk harganya sendiri itu bisa dikatakan lebih murah di Thailand, Bang, daripada di Indonesia. Kalau kita konversi makanan sehari-hari ya, Bang.
0: Berapa berarti kalau diibaratkan tuh?
2: Misalnya lingkungan pendidikan biasanya lebih murah sih, Bang.
0: Mahasiswa.
2: Iya, mahasiswa. Itu tuh sekitar 25 baht itu udah dapat, Bang.
0: 25 baht itu berapa rupiah?
2: Sekitar 14.000.
0: Oke. Okay. Sama di sini mungkin kalau ada ampera-ampera inilah ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Minuman ada. yang kalau di sini ada cendol.
3: Yeah.
0: Ada apa namanya? Es dawet. Es tebak, sana ada nggak yang?
1: Kalau di sana, one and only.
0: Apa itu?
2: Giant.
0: Apa itu?
2: Thai tea.
0: Thai tea. Iya.
3: Mereka sebutnya giant ya.
0: Sama nggak dengan Thai tea ini jual di Indonesia rasanya?
2: Lebih enak di sana, Bang.
0: Beda ya.
3: Beda banget. Perempuan kayaknya lebih tahu nih.
0: Coba
3: selera perempuan ini.
1: Lebih otentik di sana.
0: Oke.
1: Kayak manisnya pas gitu. Enak lah pokoknya.
0: Kalau ngomongin
1: harus kesana langsung nih Kak Dito.
0: Susah ya kalau ngomongin makanan gitu ya. Sikit-sikit telan ludah gitu.
3: Jadi lapar ya.
0: Iya. Artinya banyak pengalaman lah di sana ya.
2: Iya, betul, Bang.
0: Suatu saat pengen kesana lagi?
1: Pengen banget dong.
2: Insya Allah.
3: Insya Allah ya.
0: Atau pengen ke tempat yang lain? ada tempat negara lain yang ingin dituju selain itu?
2: Oh, tentunya ada sih.
0: Siapa? Kalau Noval apa?
2: Kalau Noval sendiri berencana untuk melanjutkan di Australia.
0: Wow.
2: Tapi okay, ya kita cuma bisa berusaha ya bang.
0: Ya gak apa-apa, cari jalannya.
2: Jalannya masih panjang gitu.
0: Iya. Berarti kamu di Australia
2: melanjutkan
0: pendidikan
2: lagi. Magister.
0: Magister pendidikan ya. Nanti ketemu sama Chris Hemsworth. Thor ya kan? Thor kan dari Australia kan? Iya. Banyak yang mau ke Australia.
2: Iya betul. Iya. Tapi sepertinya makin sulit waktu ke waktu karena dari pemerintah Australia sendiri kayak membatasi.
0: Oh, batasi ya. Mm-hmm. Tapi sekali aja rezeki memang enggak mana gitu kan.
2: Betul.
0: Soalnya enggak jauh katanya kalau dari Bali ke sana itu berapa jam cuma penerbangannya gitu. Betul. Lebih jauh dari Pekanbaru ke Papua lagi terbangannya.
2: Iya.
0: Tapi kita dari sini ke Bali juga jauh juga sih. Sama aja. Kalau apa? Hafiz, ada negara yang ingin ditunjungi selain mungkin Thailand lagi?
3: Mungkin Thailand salah satu negara yang ingin dituju lagi. Hmm. Kalau ada kesempatan, inginnya nggak tahu kalau takdirnya gimana ya. Hmm. Inginnya kuliah S2-nya luar negeri lah.
0: Iya,
3: ingin kemana? Ada cita-cita kuliah luar negeri.
0: Ada spesifik pengen kemana?
3: Pengen ke native speaker-nya bahasa Arab sih.
0: Oh, berarti Arab Saudi atau Qatar, Arab, Uni Emirat Arab gitu ya?
3: Iya, kalau rezekinya di sana.
0: Oh iya. Oh iya
3: sih. Jawa, tapi diusahakan, insya Allah.
0: Tapi banyak sih jalur ke sana kayaknya ya? Beasiswa gitu?
3: Oh iya, banyak.
0: Maroko gitu kan?
3: Benar. Maroko, Saudi Arabia, Mesir.
0: Mesir.
3: Tunisia juga bagus.
0: Tunisia juga bahasanya bahasa Arab
3: Arab. Sehari-harinya. Cuma Ami, apa istilahnya? Bahasa Arab itu kan ada dua ya, bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Amiyah itu istilahnya kalau kita di Indonesia tuh kayak bahasa kampungnya. Ada bahasa Minang, ada bahasa Ocu.
0: Oke, bahasa daerahnya ya.
3: Ada bahasa Jawa, bahasa daerahnya. Beda daerah, beda bahasa daerahnya, tapi tetap satu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ah, itulah bahasa Fusha.
0: Fushanya.
3: Bahasa Fusha itu bahasa Al-Qur'an.
0: Oke.
3: Okay. Yang ya kalau kemanapun kita pergi bahasa formalnya tentu kita menggunakan bahasa Fusha. Bahasa Arab Fusha. Hmm. Bahasa Arab Amiyahnya yang agak sulit mungkin di Tunisia. Tapi itu ya cita-cita insyaallah kalau bisa.
0: Padahal Tunisia tuh benua Afrika loh ya.
3: Mm-mm.
0: Tapi udah
3: masih Arab. Masih persemakmuran Arab.
0: Oke.
3: Okay. Masih dulunya.
0: Mana tahun nanti berhasil ya.
3: Insyaallah amin.
0: Jadi ustaz lah berarti nanti.
3: Amin.
0: Terus kalau apa Nuriska selain ke Thailand, adakah impian lain mungkin negara yang ingin kamu kunjungi?
1: Australia dan Turki.
0: Wow. Turki. Oke, okay. Yeah. Australia sama kayak Naval. Berarti pengen S2 di sana.
1: Iya, yeah, insyaallah. Turki karena ada kenapa? Universitas impiannya di situ, Monash University.
0: Oh. Okay.
1: Dengan itu bagus di untuk jurusan pendidikan ya. Itu kalau Turki lebih ke lingkungan Islamnya gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak stay safe gitu meskipun di luar negeri cari yang safe zone
0: sih,
1: gitu.
0: Iya sih. Tapi banyak kok program-program dari pemerintah yang beasiswa-beasiswanya bisa kemana kita mau asal lulus ya, mungkin ada seleksinya lulus pasti ada kesempatan gitu. Iya. Berarti semester 7 ya?
1: Iya betul.
0: Sudah menyusun skripsi semuanya?
2: Sedang menyusun skripsi bang.
0: Oke, berarti ya tidak lama lagi selesai.
2: Iya, insyaallah.
0: Kalau gitu penutupnya masing-masing apa yang jadi harapan aja deh buat kalian pribadi masing-masing ke depannya. Siapa dulu yang jadi boleh siapa dulu?
3: Harapan maksudnya harapan.
0: Harapan pribadi aja untuk diri
3: kita
0: sendiri.
3: Untuk diri kita sendiri.
0: Iya. Sama juga nanti boleh Kak juga kasih sedikit tips aja atau kalimat motivasi untuk teman-teman Pro2 mungkin masih mahasiswa biar bisa mendapat kesempatan kayak kalian ini ke Thailand mana gitu.
3: Mungkin okay. Dari Hafiz.
0: Iya, Hafiz. Aja, ya. Coba harapannya dan tipsnya atau.
3: Kalau harapan Hafiz untuk Hafiz ke depan lagi, Hafiz kamu harus challenge lagi diri kamu untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Dan kalau bisa besar, bigger, better, and stronger.
0: Wow, okay. Kamu bahasa Arab tapi ambil kutipannya quote-nya bahasa Inggris ya.
3: Iya. Karena kemarin, kemana-mana. Mau sempat jurusan bahasa Inggris, mau matematika banyak. Dan salah satunya menangnya di bahasa Arab. Okay. Nah kalau dari Hafiz, ya itu ingin lebih lebih lagi lah insya Allah.
0: Mencapai lebih tinggi lagi ya.
3: Benar. Mm-hmm. Terus kalau tips untuk kedepannya dari Hafiz pribadi, kamu untuk teman-teman sobat Pro 2, kalau ingin belajar bahasanya, datanglah ke tempat native speakernya.
0: Oke. Okay.
3: Ingin belajar bahasa Thailand, datanglah ke Thailand, pelajari langsung dari native speaker. Dan banyak juga riset yang mengatakan bahwa kalau ingin belajar bahasa, tentunya harus dari native speakernya langsung.
0: Oke. Okay. Nah, itu motivasi itu ya. Kalau ingin lancar bahasa tertentu, kamu harus ke sana atau minimal ngobrol sama orangnya gitu. Benar. Ya. Orang yang memang orang sana.
3: Kalau nggak pun bisa ke sana. Pak, sekarang media sosial sudah luas sekali kan, ada Ome TV bisa.
0: Iya, ada Ome TV bisa ngobrol sana. Oke. Berikutnya Nuriska, coba Nuriska.
1: Oke, mungkin kalau dari aku lebih ke tips untuk adik-adik di tahun depan ya yang mau mendaftar ke KNPLP internasional. Satu saran dari aku, kalian persiapkan bahasanya, bahasa ibunya yaitu Thailand tadi.
0: Oke.
1: Okay. Karena biar lebih gampang aja komunikasinya gitu kan. Meskipun enggak lancar-lancar amat ya, tapi bisa lah gitu. Action-nya dapat gitu. Persiapkan dari sekarang, masih ada 2 semester lagi.
0: Itu berarti salah satu yang diuji juga.
1: Enggak sih, di saat wawancara ya. Enggak, bahasa Thailand enggak jadi masalah sih. Cuman ketika di lapangannya.
0: Oke. Okay. Bermanfaat ketika di lapangan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, thank you. Berikutnya si Noval.
2: Oke, harapan dari Noval sendiri untuk diri sendiri yaitu pengalaman yang saya dapatkan di Thailand itu mungkin bisa dijaga kedepannya sebagai seorang atau calon pendidik yang dimana bisa meningkatkan terus skill-skill sebagai seorang pendidik. Dan mungkin kedepannya juga Novel berencana untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh dosen-dosen yang di sana untuk bekerja di sana. Dan sebelum mengambil tersebut, Novel ingin memantaskan diri untuk bisa menjadi seorang pendidik di sana. Dan untuk teman-teman RRI Pro 2, Noval cuma berpesan bahwa awalnya Noval bukan seseorang yang suka bahasa, bahkan bahasa Inggris pun itu terdengar asing di telinga Noval. Namun seiringnya berjalan waktu, sesuai apa yang Noval dapatkan, bahwa bahasa itu untuk belajar bahasa itu sendiri, itu tuh membuka satu pintu. Tapi ketika kita mengenal bahasa lebih dalam, itu tuh membuka seluruh dunia bang. Jadi bahasa itu bisa memberikan kita opportunity yang lebih luas lah gitu. Dengan bahasa.
0: Oke, dengan belajar bahasa kesempatan terbuka lebih luas ya.
2: Iya betul.
0: Peluang-peluang itu ya, peluang untuk meniti karir, pekerjaan dan segala macam.
2: Iya betul.
0: Thanks Noval, Nuriska dan juga Hafiz ya. Sukses untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang tadi kalian ceritakan pengen kemana-kemana tercapai.
1: Amin.
0: Insya Allah ya. Tahun depan mungkin bisa, kita nggak tahu.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan. Kalau ada yang doain, biasanya insya Allah tercapai. Oke deh. Terima kasih yang sudah berbagi. Banyak sekali ilmunya, banyak sekali pengalamannya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk teman Pro 2 mengikuti jejak kalian. Terutama anak Winsus kan harus ikutin jejak. Ini ya. 2,5 semester lagi. Iya kan? Dibuka gelombang berikutnya. Oke deh kalau gitu. Kita tutup sampai di sini sore ceria teman-teman berdua. Kita insya Allah ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sekarang sudah jam 17.40 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Mungkin di antara kamu ada yang sedang dalam perjalanan pulang, ya hati-hati di jalan, teman Pro 2. Tetap patuhi tata tertib lalu lintas. Yang paling penting adalah jaga keamanan, keselamatan, ya. Selamat sampai di tujuan. Dan buat yang sudah sampai di rumah, mungkin waktunya istirahat, menikmati momen-momen di sore hari sambil ya ada yang mungkin minum teh hangat, atau ada yang baca buku dan segala macamnya. Ada juga mungkin yang dengerin Pro 2 Pekanbaru.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama

0: Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Sudah hampir jam 6.02, saatnya aku undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah bersama-sama sejak tadi jam 11 siang ya. Nikmati apapun aktivitas kamu di sore hari ini. Yang sudah sampai rumah istirahat, yang baru mulai bekerja ya semangat aja kerjanya ya. Insya Allah Prodo Pekan Baru selalu menemani kamu teman berdua. Nanti abis ini juga ada Nadia yang bakal menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Enjoy dulu ya dan stay tune di Prodo Pekan Baru. Teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: RRI Pekanbaru.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia. Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
4: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
3: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
4: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

bareng Nadia kembali lagi hadir menemani kamu malam hari ini, teman beraduet. Tadi sudah ada Dito, jadi nanti Nadia temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum jam 7, Nadia mau kasih kamu sebuah info yang unik-unik nih, teman beraduet, plus lagu-lagu spesial juga yang masih akan Nadia hadirkan di sesi terakhir untuk sore ceria nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari Senin 5 Oktober 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Di informasi unik kali ini Nadia mau kasih, ada di berbagai belahan dunia ini ada yang cukup unik nih teman Pradua, dari di belahan dunia seperti Prancis dan juga Brazil. Ternyata Prancis ini memiliki perbatasan darat terpanjang bukan dengan negara Eropa, melainkan dengan Brazil di Amerika Selatan melalui wilayah Guyana, Prancis, yaitu sepanjang 730 km. Kalau kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa ternyata Prancis ini berdekatan dengan Eropa, ternyata tidak nih teman Pradua. Jadi mereka itu punya garis perbatasan dengan Brazil dari dan di Amerika Selatan, ya. Terus juga ada Bolivia, meskipun tidak memiliki wilayah laut, negara landlocked ini ya tetap memiliki angkatan laut yang resmi dan juga aktif dengan ribuan personilnya.

0: on Pro 2 FM.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
4: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
5: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
6: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ini ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah lah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar
2: makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu, ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh,
2: dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
1: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
1: Udah mulai kan.
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Yeah. Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulau Tuh Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya tuh di...
0: Boleh
1: kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Iya, benar-benar. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang benar-benar basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh, gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
2: lagi
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Iya, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu A Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung. Gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Ah itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: kasih
0: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman berdua, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian nih ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersatunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke, ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: tipikal
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak deh.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, gak apa-apa. Alright.
0: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Core lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu, gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, proyek ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan, makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja? Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok, pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih, Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Kan
2: ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gua tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gua kan enggak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gua coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Yeah. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip-hop tuh kayak lo ngomong sehari-hari kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu, biasanya kayak gitu kok.
0: Bener. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget, Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan. Benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik
2: kamu ditanyain.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Ah, iya, benar-benar.
2: Iya, gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Kalau dari gue gak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu. Sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu. Dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Cuman nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
1: Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best memang. Kalau dari lo, Yuk?
1: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
1: Your Eyes Sober.
0: Okay. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
1: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya, pertanyaannya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu?

0: gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes,
0: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
0: Nah,
1: karena
0: itu,
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut
2: betul,
1: gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
0: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan, Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
0: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow.
0: Bener.
1: Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
0: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
0: Bayangin OPT-nya.
1: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
0: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerjasama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
0: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya? Iya
2: enggak.
0: Enggak.
1: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Benar-benar. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
0: Mutusin apa nih?
1: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
0: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya bisa adanya lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
0: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
0: Dari
1: situ awalnya ya, bener-bener. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
0: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau nih sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Gimana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. Ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kemarin nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan nggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
3: Music Life Chat.

0: Kedua RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malam, Pro 2 Pekanbaru.

Siska Saras dengan terbawa suasana. Kembali bareng Nadia, teman Pre2 menemani kamu di malam hari ini. Setelah tadi kamu sudah mengikuti music live chat yang disiarkan langsung dari RRI Pre2 Jakarta. Malam ini Nadia mau berbagi informasi seputar komunitas sosial yang ada di Indonesia atau juga di Kota Pekanbaru ini, teman Pre2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pre2 Pekanbaru. Yeah.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

ngobrolin seputar komunitas sosial. Ada nih komunitas yang juga mengajak anak-anak untuk berliterasi, membaca buku nih Teman Pradua. Jadi sejak Mei 2002, komunitas 1001 Buku ini didirikan oleh 3 orang perempuan yang sangat prihatin atas terbatasnya akses sebagian besar anak Indonesia pada buku yang berkualitas. Jadi ketiga wanita ini Teman Pradua bernama Upi Jalins, terus juga ada Ida Sitompul dan Santi Sukanto. Dan sampai sekarang perjalanan komunitas 1001 Buku ini pun masih berjalan nih Teman Pradua. Ada 3 visi misi yang terus dijalankan oleh 1001 Buku, yaitu adalah salah satunya visi misi mereka adalah meningkatkan minat baca dan budaya baca anak Indonesia melalui terbukanya akses pada bacaan berkualitas. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh relawan dengan keterlibatan komunitas juga, dan akhirnya hingga saat ini juga komunitas buku ini Teman Pradua, komunitas 1001 Buku ini sudah terdaftar di hampir 950 taman bacaan di seluruh Indonesia, mayoritas di Jawa ya. Jadi tim jaringan taman baca dan distribusi buku jaringan laba-laba komunitas 1001 Buku ini pastinya dalam setahun paling tidak mereka ada 10 kali mengirim buku kepada komunitas. Dan ditambah lagi nih mereka sudah sejak tahun 2011 itu sudah mulai bertambah untuk komunitas 1001 Buku.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di komunitas sosial kali ini ada 1001 buku ya, yang tentu ini teman predua mereka ini bisa merangkul komunitas literasi yang lain, yang pasti supaya bisa menjaga dan juga mengawal literasi Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Dan biasanya nih di minggu pagi bersama beberapa rekannya dari 1001 buku. Jadi salah satu anggota yang bernama Akbar nih teman Pradua, itu mereka biasanya membuka lapak buku bacaan gratis di Jakarta Selatan ya. Jadi ini memang sebuah program baru yang mereka adakan oleh komunitasnya dan berharap bahwa kegiatan ini bisa membuat para orang tua juga semakin mendukung anak-anaknya untuk membaca. Dan tentunya nih teman Pradua, dengan adanya mungkin karena kan setiap hari Minggu itu kan adalah hari keluarga ya, jadi diharapkan tadi orang tua juga sambil jalan-jalan di minggu pagi terus melihat ada taman bacaan gratis, nah orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa bersama-sama menikmati minggu pagi dengan membaca buku. Nah biasanya dari 1001 buku ini teman Pradua, mereka membawa buku-buku bacaan yang ringan, yang buku-buku sesuai untuk dibaca oleh anak-anak, usia anak-anak ya. Jadi yang gak terlalu berat, dan mungkin ada juga beberapa buku atau yang cerita itu memang belum didapatkan oleh mereka ketika semasa kecil. Kalau kita dulu kan memang ada banget ya buku-buku yang kita baca seperti Bobo atau juga lainnya nih teman Pradua. Nah kalau sekarang nih mungkin agak sedikit sulit ya, karena sudah mulai terbiasa dengan gadget atau juga gawai. Jadi mereka biasanya mendapatkan cerita-cerita itu melalui kanal YouTube nih teman Pradua. Jadi 1001 buku ini mengajak untuk anak-anak bisa mengenal kembali buku secara fisik.

0: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Sebuah single dari Vico Nenggolan dengan Semoga Jumpa Lagi. Memang kayaknya menyenangkan ya kita ketemu dengan orang-orang yang punya sisi-sisi positif, terus juga menginspirasi. Ini teman berdua, jadi kita juga semakin bisa untuk berinovasi juga, terus bisa berani untuk mengeluarkan ide. Apalagi kalau misalnya kamu juga punya suatu keminatan di literasi. Nah, di Pekanbaru juga banyak banget nih teman pradua ya, yang komunitas-komunitas berbau literasi. Jadi silakan cari, kalau nggak salah di yang pernah ke pradua ada Book Party, ada Rangurai ya, terus masih banyak lagi yang ternyata sudah semakin menjamur nih teman pradua. Dan ini juga merupakan satu tren yang bisa membawa dampak cukup baik nih untuk generasi muda kita, untuk bisa lebih suka membaca dan juga saling sharing nih teman berdua, bertukar inspirasi. Kok inspirasi, bisa bertukar cerita juga ya, buku bacaan. Itu pasti seru banget nih teman berdua. Oke, jangan kemana-mana, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi sekian dulu Nadia temani kamu di komunitas sosial, karena setelah ini Nadia mau kasih informasi yang santai aja menjelang kamu tidur malam ini nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

hal atau juga satu konsep lah bisa dibilang teman pradua yang semakin banyak diperbincangkan, terutama nih untuk kamu yang sudah mulai bekerja dan ingin menciptakan namanya work-life balance atau mengurangi resiko burnout ya ketika rutinitas kerja kamu cukup padat. Namanya micro retirement nih teman pradua. Jadi berbeda dengan cuti tahunan, jadi namanya micro retirement ini merupakan jeda dari pekerjaan dalam jangka waktu yang lebih singkat, yang lebih apa ya, panjang untuk istirahat, seperti mengerjakan hobi atau bepergian atau mengembangkan keterampilan baru sebelum kembali ke rutinitas bekerja. Jadi untuk micro retirement ini dipopulerkan oleh Timothy Ferris melalui bukunya The 4-Hour Work Week. Jadi konsep ini berangkat dari gagasan bahwa menikmati hidup tidak harus menunggu hingga memasuki masa pensiun atau juga dunia kerja. Jadi selama memiliki perencanaan yang matang teman berdua, kita tuh bisa mengambil waktu rehat di usia produktif tanpa harus mengakhiri karir yang sedang dijalani. Tapi walaupun terdengarnya cukup menarik, micro retirement ini bukan berarti berhenti dari dunia kerja selamanya. Tapi keputusan ini untuk mengambil jeda karir yang perlu disesuaikan dengan kondisi finansial, tujuan pribadi kamu, dan rencana kembali bekerja. Karena itulah, dalam memahami manfaat dan juga tantangan micro retirement ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah konsep ini sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi dari masing-masing kita.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Men ini teman Pre2 itu merupakan tren jeda kerja yang banyak, ternyata banyak sekali yang diminati oleh para pekerja. Misalnya kamu sudah mulai burn out dengan satu pekerjaan, terus kamu mengambil jeda mungkin sambil juga mencari solusi apa nih yang bisa menjadi kedepannya kamu mau karir seperti apa nih teman Pre2. Jadi mengambil jeda panjang dari pekerjaan tentu tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang ya kan. Jadi mulai dari uang tabungan yang cukup, terus juga kira-kira berapa tahun akan kamu mengambil jeda ini teman Pre2. Karena seperti yang dilansir dari Forbes sendiri, keputusan menjalani micro retirement ini sebaiknya didasarkan pada tujuan yang jelas ya, bukan sekedar keinginan untuk berhenti bekerja karena merasa udah capek banget, udah lelah banget ya dengan segala rutinitas, agar nanti masa jeda ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu kamu bisa mempersiapkan beberapa hal yang harus kamu lakukan ya teman Pre2. Jadi seperti apa dan apa saja yang harus kamu persiapkan sebelum menjalani namanya micro retirement ini teman Pre2, agar nanti kamu gak ngerasa nyesel ya, menyesal kemudian itu gak ada gunanya.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Baik teman Pradu ya, kalau kamu sudah mulai ingin mengambil jeda dalam pekerjaan kamu nih teman Pradu, seperti misalnya kamu sedang memang ingin melakukan hal-hal yang tapi perlu dipersiapkan ya, bukan hanya karena aduh aku udah capek banget nih kerjanya, mungkin lingkungannya tidak menyenangkan atau apa, tiba-tiba berhenti tanpa ada persiapan nih teman Pradu. Yang pasti sebelum kamu melakukan jeda ini, teman Pradu siapkan dulu dana yang cukup. Pastikan kebutuhan sehari-hari kamu tetap terpenuhi ya, selama tidak memiliki penghasilan tetap nih teman Pradu. Dan tentukan juga nih tujuan yang ingin kamu capai, misalnya mempelajari keterampilan baru, bepergian, atau lebih fokus untuk menjaga kesehatan. Jadi susun juga rencana kembali bekerjanya kapan. Persiapan ini tentunya bisa memudahkan proses transisi saat kembali ke dunia profesional nih teman Pradu. Jadi pastikan ya kondisi keuangan kamu tetap stabil dan tetap memiliki dana darurat, dan pastinya juga kamu harus bisa menyelesaikan kewajiban finansial yang masih berjalan, entah itu lagi ada cicilan apa gitu ya. Jadi memang benar-benar ada uangnya untuk membayar itu semua sampai kamu menemukan pekerjaan baru. Dan sebelum melakukan itu juga, kamu harus pastikan keluarga kamu mendukung atau juga pasangan kamu mendukung. Jadi diskusikan dulu, karena sangat penting ya kalau misalnya keputusan ini kamu ambil, karena bisa mempengaruhi kondisi keuangan di rumah juga. Jadi tentunya dengan perencanaan matang, micro retirement ini teman Pradu bisa menjadi kesempatan kamu untuk mengembangkan diri atau memulihkan energi dan juga menikmati jeda dari rutinitas kerja tanpa mengesampingkan kewajiban finansial kamu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tiara Effendi dengan yang ku cari. Apa yang kamu cari, teman Pradua? Sebuah kenyamanan di tempat kerja atau penghasilannya? Yang pasti kalau sekarang kamu sudah mulai menjalani aktivitasnya, sudah berjalan setengah, kamu selesaikan dulu untuk deadline-nya, terus kamu bisa putuskan kembali apakah kamu harus mengambil micro retirement ini atau tidak.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Warna merah melambangkan apa?
8: Beranilah.
7: Kalau putih?
8: Ya pasti suci.
7: Nah, kalau warna ungu?
8: Sorry, warna janda kan?
7: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pradua dengan micro retirement nih. Jadi ini adalah biasanya ketika orang sudah bekerja terus juga sepertinya harus apa ya mundur dari pekerjaannya karena barangkali sudah mulai merasa tidak nyaman atau juga ngerasa kayaknya bukan dari passion kamu nih teman Pradua. Jadi kalau biasanya kalau dipaksakan itu juga yang ada capeknya aja kebagian gitu ya. Jadi untuk itu sebelum kamu memutuskan untuk berhenti bekerja, jeda sebentar sambil kalau kuliah tuh kayak masa cuti kuliah lah gitu, bisa dibilang gap ya. Gap studi nih teman Pradua. Nah, kalau kerja juga ada. Tapi sebelum itu kamu harus benar-benar bisa manage semuanya dari finansial yang sangat utama nih teman Pradua karena itu yang krusial banget ya menjelang kamu punya pekerjaan baru. Jadi konsep micro retirement ini memang terdengar sangat menarik ya kan, memberikan kita kesempatan untuk istirahat dan mengejar tujuan pribadi di tengah perjalanan karir. Tapi seperti yang dilansir dari Harvard Business Review bahwa keputusan mengambil jeda dari pekerjaan itu sebaiknya juga disesuaikan dengan tadi kondisi finansial, terus juga peluang kerjanya seperti apa kira-kira nih, akankah kamu bisa menuju karir selanjutnya? Serta kebutuhan masing-masing dari individu itu sendiri. Dan tentunya teman Pradua tidak semua orang memiliki situasi yang memungkinkan untuk berhenti bekerja dalam waktu tertentu. Karena di sisi lain namanya si micro retirement ini bisa memberikan sejumlah manfaat kalau misalnya direncanakan dengan baik. Jadi waktu jeda itu bisa dimanfaatkan untuk memulihkan energi kamu mungkin yang sudah terkuras tadi ya, mengalami situasi kondisi tempat kerja yang tidak nyaman, terus juga meningkatkan keterampilan atau juga membangun jaringan atau juga bisa mengeksplorasi minat baru yang sebelumnya sulit banget karena kamu saking sibuknya bekerja nih teman Pradua. Tapi ini teman Pradua yang perlu kamu pertimbangkan juga potensi tantangannya tentu karena seperti berkurangnya pendapatan selama masa jeda, perubahan kondisi pasar kerja juga sampai dengan proses beradaptasi ketika kembali bekerja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Ironman. Jangan kelamaan juga kamu jedanya nih teman-teman berdua, karena kan tadi kamu sudah saving uang pendapatan kamu selama bekerja, terus untuk menutupi ketika kamu lagi entah itu lagi mengembangkan hobi, terus juga lagi memang mencari koneksi yang lebih bagus lagi nih teman Pradua. Yang pasti dengan adanya perubahan ini, kamu juga harus bisa beradaptasi dengan finansial kamu. Karena tidak ada jawaban yang benar atau salah mengenai namanya micro retirement realistis nih teman Pradua. Ada yang bilang bahwa ngapain kamu ngambil-ngambil jeda, udah kerja juga, siapa tahu besok kamu gak akan secepat ini bisa dapat kerja. Atau ada yang bilang, kalau kamu memang udah ngerasa burnout, ya udah jeda aja gitu. Kamu berhenti, terus kamu cari kerjaan lain. Memang kelihatannya kedengarannya gampang ya, tapi ya lagi-lagi masalah finansial nih teman Pradua. Jadi keputusan ini akan bergantung pada kesiapan finansial kamu, tujuan hidup kamu, serta perencanaan yang cukup matang sehingga memanfaatkan apa yang sudah kamu dapatkan setelah bekerja yang kemarin. Dan itu bisa kamu rasakan tanpa mengorbankan stabilitas di masa yang akan datang.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: Lin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun, Beb. Kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih, Beb.
0: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Radio Sekian dulu dari temani kamu malam hari ini karena sudah hampir jam 11 malam. Jadi apapun keputusan kamu teman Pradua yang sedang bekerja saat ini, kalau ngerasa ini adalah karir kamu, silakan dilanjutkan, silakan kembangkan karirnya. Tapi kalau misalnya ngerasa udah stuck banget dan sudah mengganggu produktivitas kamu, nggak ada salahnya untuk mengambil jeda keluar dari pekerjaan kamu sekarang, tapi harus memperhitungkan keuangan kamu ke depannya. Kira-kira kamu mengambil jeda berapa lama? Terus uang yang kamu tabung cukup gak untuk kehidupan kamu ke depannya? Plus uang darurat nih teman Pradua. Dan jangan lupa juga untuk komunikasikan dengan orang tua, dengan kalau sudah punya pasangan dengan pasangan nih teman Pradua, supaya nanti tidak ada timbul sebuah konflik dengan keputusan kamu mengambil mikro retirement ini teman Pradua ya, sampai bingung mau ngomongnya apa. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Silakan berpikir yang tenang dalam mengambil sebuah keputusan ya. Nede pamit, terima kasih banyak kebersamaan untuk hari ini untuk teman Pradua yang sudah setia mendengarkan Pradua FM Pekanbaru. Besok bisa kembali mendengarkan dari jam 5 pagi dengan penyiar-penyiar yang keren juga, dengan segala informasi yang menarik juga akan hadir menemani kamu ya. Nanti ada jazz music juga untuk teman Pradua yang masih setia dengan Pradua Pekanbaru. Dan Nadia pamit, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
6: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 2. Inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Sekian dulu untuk sesudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026, dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradua, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, pagi ini kita bahas tema singkat yang berjudul Lepas Beban Kemarin, Fokus Pada Hari Ini. Ketika kita menaiki kendaraan seperti mobil, kita difokuskan untuk memandang ke depan, ke hadapan. Jangan terlalu fokus dengan kiri atau kanan terus-menerus. Artinya apa? Bahwa kita harus menata masa depan kita. Kita boleh mengambil pelajaran hikmah ibrah dari perjalanan hidup kita yang kemarin, tapi kita jangan stagnan, tetap di situ terus. Harus fokus menata masa depan kita. Bahwa hari itu Allah ciptakan tiga. Ada hari yang kemarin, ada hari ini, ada hari yang akan datang. Hari kemarin itu kita sudah habiskan dia untuk hidup. Kemudian hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, ada hari esok yaitu al-ghad. Hari esok itu kita harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan hari ini. Maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari masa lalu itu jadikan pelajaran, kemudian tata masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Teman Pro 2 dimanapun berada, bahwa hidup kita ini menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terjebak pada masa lalu, dan kita pun tidak boleh menilai seseorang itu dari masa lalu mereka. Ada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kita nilai masa lalu beliau itu sungguh mengerikan, tetapi kita tak boleh menilai masa lalu orang. Setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mati pun dia ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tata masa depan kita lebih baik lewat kehidupan hari ini. Berubahlah menjadi lebih baik. Insyaallah kita akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia. Teman Pro 2, informasi pertama yang akan saya sampaikan adalah kehadiran lapangan tembak pistol Arisman Zakaria di Kodim 0314 Inhil diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan menembak prajurit sekaligus mendukung pengembangan olahraga menembak di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan hal ini juga disampaikan oleh Bupati Inhil Herman yang saat itu menghadiri peresmian lapangan tembak pistol Arisman Zakaria Kodim pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menyambut baik hadirnya fasilitas tersebut sebagai sarana latihan sekaligus wadah pembinaan olahraga menembak di daerah. Dan menurutnya fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain prajurit TNI, lapangan tembak diharapkan juga dapat digunakan oleh unsur Polri, Forkopimda maupun masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga menembak. Info Pro 2. Teman Pro 2, Bupati Kampar Ahmad Yuzar turun langsung ke Kecamatan Tapung Hulu untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar yang juga masih membutuhkan perhatian pemerintah pada Senin 5 Oktober 2026. Dan dalam kunjungan kerjanya, Bupati Ahmad Yuzar juga meninjau sejumlah fasilitas dan titik infrastruktur untuk memastikan kondisi di lapangan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan harus diarahkan berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat dan memiliki manfaat langsung. Dan sejumlah lokasi yang ditinjau antara lain adalah ruas jalan Rimba Beringin yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, sarana dan prasarana, UPT SDN 03 Kusau Makmur dan gorong-gorong menuju SMP 1 Tapung Hulu di Desa Samber Sari, serta fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sinama Nenek. Dan Bupati juga melihat kondisi jalan raya Suram Sinama Nenek dan akses penghubung di kawasan Sinama Nenek.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Risa Oktavia, teman Pro 2 yang akan menemani kamu hingga nanti jam 11 siang. Tentunya dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan menemani pagi hari kamu, teman Pro 2, di hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan tentunya seperti biasa ya, kalau pagi hari kita bakal buka dulu dengan rangkaian sepada nih teman Pro 2 untuk menemani kamu hari ini ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, karena nanti Risa bakal ngebahas satu topik seru sambil menemani kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tomo Pro 2, siapa dari kamu yang punya kebiasaan untuk menaruh handphone atau HP kamu di bawah bantal pas kamu lagi tidur? Nah, ternyata Tomo Pro 2, kebiasaan itu gak baik ya. Alasannya sederhana nih, karena HP yang berada sangat dekat dengan tubuh kita ini ternyata bisa membuat kita jadi tergoda untuk terus ngecek pesan media sosial atau sekedar ngeliat video sebelum tidur, guys. Bahkan cahaya dan suara dari ponsel juga bisa membuat tubuh kita ini juga tetap terjaga nih ya. Dan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengingatkan agar pengguna smartphone ini dibatasi menjelang waktu tidur. Dan ini bukan hanya soal posisi handphonenya aja, tetapi juga kebiasaan menggunakannya di tempat tidur, guys. Karena cahaya dari layar, terutama pada malam hari, ini bisa mempengaruhi produksi melatonin, yaitu hormon yang bisa membantu untuk mengatur siklus tidur kita. Akibatnya, teman-teman Pro 2, kita jadi bisa lebih sulit untuk mengantuk nih, atau waktu tidur kita nih jadi lebih larut, guys. Mungkin dari kamu ada yang begadang nih malam ini gara-gara main handphone, ya kan? Dan Kemenkes Republik Indonesia juga menyarankan untuk menghindari penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone sekitar 30 menit sebelum kita tidur nih, teman-teman berdua.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Nah guys, jadi kalau kamu naruh HP di bawah bantal, ini juga sebaiknya harus kamu hindari ya, karena ketika perangkat kamu apalagi lagi di charge nih, karena bantal dan selimut ini juga bisa jadi penghambat pelepasan panas dari perangkat kamu. Karena itu juga nih, lebih aman kamu untuk meletakkan handphone kamu di permukaan yang terbuka dan tidak tertutup kain atau benda lain saat pengisian baterai. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga secara khusus mengingatkan agar tidak meletakkan handphone dekat bantal, terutama kalau kamu lagi mengisi daya. Ya, dan kita juga udah lihat ya, banyak banget nih contoh-contoh teman berdua bahaya kamu ngecharge HP apalagi pas lagi tidur terus ditaruh di atas kasur lagi atau dekat bantal ya. Terus gimana nih kebiasaan, bagaimana kebiasaan yang lebih baik nih sebenarnya teman berdua? Ya tentunya sebelum kamu tidur, kamu juga usahakan untuk naruh handphone kamu di meja atau tempat lain yang gak mudah dijangkau dari tempat tidur. Terus jangan lupa matiin suara pemberitahuan yang gak penting guys, dan kasih waktu bagi tubuh kita juga untuk istirahat tanpa ada gangguan layar. Dan kamar ini juga sebaiknya dibuat nyaman, tenang, dan memiliki pencahayaan yang juga sesuai nih. Karena kebiasaan seperti ini juga salah satu bagian dari sleep hygiene atau pola kebiasaan tidur yang sehat nih teman berdua.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi tolong berdua, coba deh mulai malam ini mungkin ya, jangan lagi kamu jadiin handphone kamu sebagai teman tidur nih ya. Mending cari bantal lucu ya, atau pelihara kucing lebih baik ya teman berdua. Karena tentunya efek yang akan kamu dapatkan kalau memang kamu punya kebiasaan naruh handphone kamu dekat bantal juga gak baik nih teman berdua. Jadi coba kamu untuk beli jarak antara diri kamu dan layar ini sebelum menjamkan mata teman berdua. Terus gunain juga waktu menjelang tidur untuk kegiatan yang lebih menenangkan, contohnya kayak baca buku atau melakukan relaksasi ringan. Dan kalau kamu bisa mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur dan menjaga jadwal tidur tetap teratur, nah kita juga bisa membantu tubuh kita untuk mendapatkan waktu istirahat yang lebih berkualitas teman berdua. Nah itu dia pembahasan kita di pada zaman namanya teman berdua. After ini Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.